0: Yelah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gegar pagi 6.10 di hari Selasa hari ini 28 Julai 2026. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada ya. Apa khabar semuanya? Semoga pagi ni dimulakan dengan senyuman, semangat dan juga dipermudahkan segala urusan kita ya. Okey, saya dah suruh menemani anda dari 6 hingga 10 pagi. Saya menggegar pagi ni hanya di Melaka FM. Mempersonakan masuk. Okey, hari ni kita sembang topik yang yang boleh buat ramai rasa apa, lapar. Makanan apa yang anda sanggup beratur panjang semata-mata nak dapatkannya. Ada yang sanggup beratur nasi lemak pun, nasi lemak ayam ya. Nasi lemak viral. Ada yang sanggup beratur sebab nak makan roti canai, cendol, durian, kopi kegemaran atau apa saja yang bagi anda memang berbaloi lah kalau beratur. Kongsikan jumpa anda bersama dengan saya. Boleh terus saja ke bilik hijau kami di 0108061023. Nyatakan nama dan juga lokasi anda dengan kami Melaka FM ketika dan waktu ini. Okey, kalau boleh sertakan nama, kita tak tahu siapa nama yang hantar tu kan. Mana tahu kan nama-nama anda tu disebut. Saya akan sebutkan nanti . Okey, baik, kita mulakan pagi ni dengan satu semangat yang baru saja masuk pejabat tu. Okey, dah mula nak punch in, yang baru nak gerak dari rumah. Mungkin ada yang masuk ke 9 kan. Hati-hati mandu . Terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda pagi ni. Okey, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM. Bersandingkan pagi anda.

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi gerik juga. Entahlah.

cantik orangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluarga ku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena, kena mandi air bu.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Klik, talian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Okey, 8.21 minit pagi. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di Melaka FM. Pagi ni anda bersama dengan saya di Australia. Makanan apa yang anda sanggup beratur panjang semata-mata untuk anda nikmatinya? Menarik juga kalau ada sahabat-sahabat rakan-rakan yang boleh kongsikan cerita dia yang sanggup beratur hampir sejam ya. Demi sesuap nasi ayam pula tu. Ada pula yang kata kalau musim durian 2 jam pun tak kisah, yang penting bila dapat makan rasa puas hatinya. Kalau anda pula bagaimana? Ada tak tempat makan yang setiap kali datang memang penuh orang tapi anda tetap setia tunggu giliran? Boleh kongsikan bersama dengan saya di 0108061023. Dan sebelum itu saya nak ucapkan selamat hari lahir yang sambut hari lahir hari ini. Siapa? Kalau ada beritahu saya 28 Julai hari ini yang sambut hari lahir. Ini adalah lagu untuk anda.

Okey, moga banyak umur dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Yang penting diberkati dan sihat tubuh badan. Okey, Cik Muni Said, dari Semabuk ya, selamat pagi Astro, selamat pagi. Wah, hari tu nampak tak ni tak datang dekat ni nampak dari kejauhan je. Okey, Cik Muni Said, Bandar Zmerela pun ada ni, ha, orang majlis tanah ni boleh kongsi-kongsikan kisah makanan apa yang anda sanggup beratur panjang semata-mata untuk anda nikmatinya. Gitu okey Cik Muni Said, okey, sihat sihat katanya. Assalamualaikum, aku salah, selamat pagi, selamat pagi yang tipi-tiping di live TikTok Melaka FM 74.6K. Terima kasih banyak-banyak ya, teruskan tipi-tiping di live TikTok Melaka FM. Tak lupa juga rakan-rakan sahabat-sahabat yang dengarkan Melaka FM menerusi RTM, klik kalau belum lagi muat turun sekarang kerana ianya betul-betul percuma. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, pastinya Melaka FM mahu sanakan pagi anda.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di

Mak FM 102.3 itulah frekuensi kami. Terima kasih kerana menjadikan Sarang Mak FM sebagai pilihan anda ya ketika waktu ini. Waktu sekarang 8.38 minit pagi. Okey, demi nyawa anda dan juga orang yang tersayang ingat ya, waktu aktif nyamuk Aedes pukul berapa? Ini berkenaan dengan nyamuk Aedes. Waktu aktif nyamuk Aedes antara pukul 6 hingga 8 pagi, okey. Dan juga pukul 6 hingga 8 malam. Jika anda di kawasan berisiko tinggi ya, pakai baju berlengan panjang ya, seluar panjang ataupun skirt kain labuh, pakaian tidak terlalu nipis dan juga kasut dan juga stokin . Sebab denggi ini boleh menyebabkan komplikasi serius dan membawa kepada kematian sekiranya tidak dirawat. Jadi ambil peduli, cegah denggi dan ambil waktu sikit dalam 5 minit ke 10 minit ke kan, tengok kawasan-kawasan tempat takungan air yang memudahkan nyamuk Aedes ni bertelur kat situ kan. Jadi bersihkan . Jangan ada air yang bertakung. Sebab apa air bertakung kalau yang sebesar 50 sen kan, ada yang bertakung kan, lubang dia sebesar 50 sen pun sebenarnya dah boleh jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi ambil masa sikit je lah. Kita pun faham hari Sabtu itu kan hujan, semalam mungkin tak sempat, hari ini pun tak sempat. Kalau boleh hari ni lah, gerak-gerak je, terus buat kan. Okey, super saya nak maklumkan, yang sambut ilahi hari ni, jangan lupa periksa anda punya lesen mandu tu. Sebab biasanya lesen mandu tu lah yang menandakan takut-takut lah, dah expired ke apa kan. Kita terlupa, hari jadi kita lah yang memudahkan untuk kita ingat kan sesuatu benda tu, okey. Baik, teruskan bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Masih lagi nak sembang-sembang cerita tentang apakah makanan yang anda sanggup beratuh untuk anda dapatkannya. Tak kisahlah beratuh sejam ke dua jam ke, yalah, mestilah makanan tu anda suka, ada sebab-sebab tertentu kan. Boleh kongsikan bersama dengan saya dekat bilik hijau ni, 010-806-1023. Nyatakan nama dan juga lokasi anda dengan kami Melaka FM ketika dan waktu ini. Terus bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mengusulkan pagi anda.

0: bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan berbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

0: lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Magnesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Fika. Ketika ini di Pusasda, di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar, teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amal Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika, teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam badi itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one's most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berdaya.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
2: 102.3 Melaka FM.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM loh. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.

Jam yang terakhir Gegar Pagi, anda bersama dengan saya Azrul. Waktu sekarang 9.25 minit pagi. Ha, semua sihat ya. Alhamdulillah. Semoga urusan kita dipermudahkan sepanjang hari ini ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ingin luaskan pasaran dan juga cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan di The Kef Damansara, sertai Forum Impak Sosial Teroka Sesi Padan Niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan juga rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari keps.com.my sekarang. Baik, berbalik topik kita pagi ni, makanan yang anda sanggup beratur berapa lama pun sebab anda betul-betul suka dengan makanan tu, anda nak menikmatinya. Kita ada Kak Zura Juju kita ni. Hai, kata assalamualaikum DJ. Assalamualaikum salam. Dia kata saya nombor 7. Boleh, janji ada nombor. Ya, selamat pagi, morning buat semua pendengar setia Melaka FM. Semoga dipermudahkan segala urusan semua hari ni, amin. Okey, makanan viral masa tu sanggup beratur nak makan panipuri. Pasal apa? Sebabnya kan, kata kita ni minat cerita Hindustan. Dalam filem ini diorang ada tunjukkanlah makanan ni. Ya, oh ya ke? Habis saya pun suka wadih juga. Wadih tu kena pula dengan cili. Cili hijau yang besar dia kan. Memang sampai ke bulan. Okay, terima kasih lah Kak Zura Juju yang kongsikan kisahnya. Makan panipuri sanggup beratur panjang ni. Saya nampak Pak Aim dekat live TikTok lagi FM. Terima kasih yang tipping-tipping ya, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang kekal di live TikTok Melaka FM. Ya, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM mempesonakan.

0: boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.

0: Rock FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
1: Okey, Gegar Pagi 6.10 pastinya mempersalahkan anda ketika waktu ini yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Terima kasih info cuaca hari ini nak maklumkan sepanjang hari ini tak ada hujan cuaca baik, panas je kan, tak adalah panas, nampak matahari, cuaca biasa-biasa je kan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina Lok Ching, dia tengah komen Banzam-zam baru masuk kerja ni ha. Okey, lagi siapa lagi yang ada ni ha? Ijah, terima kasih Ijah. Pak Aim tadi saya nampak tadi menyapa saya. Encik Iskandar Khan, Mak Nani Pelangai, terima kasih semua sahabat-sahabat rakan-rakan yang mencipta Zali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ina Sik dari Kedah. Okey, baik. Kita ada Kak Ina Montel Kak Ina Montel dia ada bagi gambar. Dia kata Ina ini masak sup kerang untuk mak, kegemaran mak Ina. Ina beli kerang RM10 katanya. Kerang segau kat pasar Selandau. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ina Montel Joker 525. Dah nak habis ke? Belum lagi lah. Belum lagi. Macam nak suruh saya cepat habis je. Awak jangan. Okey. Nanti belum ambil lagi. Dengar dulu lagu ni Faizal Tahir di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pastinya mempesonakan anda. Baik, dah hampir ke hujungnya tugasan saya hari ini. 9.53 minit pagi. Tapi sebelum saya akhiri tugasan saya, ada kiriman daripada pendengar kita ni. Dengarkan suara dia kejap boleh tak? Siapa?
3: Assalamualaikum. Apa khabar DJ Dasrul dan juga pendengar-pendengar Melaka FM? Semoga ceria pada hari Selasa ni. Keadaan cuaca dia hari ini agak mendung, tak panas, sederhana saja. Selamat terhibur dengan Melaka FM kepada semua pendengar Melaka FM nombor 1 di Melaka. Okey, salam daripada Abang Misai, Kapten Misai ya. Okey.
2: Itu kiriman daripada Kapten Misai. Terima kasih ya Kapten Misai sedang bertugas waktu ni katanya dekat Jasin dan juga Selandau ya. Terima kasihlah.
4: Assalamualaikum.
2: Seorang lagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Hai. Didi Azrul and Jamboy.
2: Menazmi.
4: Saya and Jamboy. Ada angkat DJ pun ni.
2: Ada angkat.
4: Ada angkat DJ Fan. Ada angkat DJ Yat Manati.
2: Ada angkat
4: DJ SS.
2: Ramai
4: ni. Makanan apa ni. Batu. Nasi lemak. Nama kopi O. Nama air suam. Batu kita dah minum air suam. Batu hilang gula dah. Ni abang kita dah minum kopi O tu, kita minum air suam lah. Hilang gula tu.
2: Yo, macam tu cerita dia.
4: So, tolong utangkan lagu Mas Mona.
2: Oh, lagu Mas Mona tu lagu Mas Mona Oh, ada angkat ni. Rupanya ada angkat di JSS, Syed Melati. Siapa lagi tadi? Fas dengan Muni Oh, 4 orang ramai ya. Okey, baik. 9.54 dah. Tugasan saya, terima kasih banyak sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami. Sawa pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Lepas ni anda akan bersama dengan rakan tugas pula yang lain, Persona 102, iaitu DJ Mala akan bersama dengan anda. Terima kasih yang berkongsi cerita ya, berikan komen, yang teman dengan saya pagi ni, yang hantarkan mesej dan sama-sama meriahkan suasana pagi ni. Apa pun aktiviti anda selepas ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang sedang memandu, pandu dengan selamat, jaga kesihatan dan jangan lupa mulakan hari dengan senyuman serta berfikiran yang positif. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi minggu ni. Ada tugasan saya. Terima kasih juga Indie Tipping 171.7K. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM sehingga 12.30 malam, kerana Melaka FM bersiaran selama 18 jam sehari bermula 6 pagi hingga pukul 12.30 malam ya. Dan juga yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, jangan lupa muat turun kerana aplikasi ini betul-betul percuma. Okey, apa pun, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
2: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula membanjiri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Susulan itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Portots. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Lita Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disunti oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan. Apa khabar? Sihat ke tu? Saya doakan semoga semuanya sihat ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Semoga ceria-ceria selalu. Dan semoga dipermudahkan urusan hari ini insyaAllah. Amin ya. Dan apa pun terima kasih kepada anda semua yang baru ikuti serang kami. Terima kasih juga yang dengar terus di frekuensi 102.3 ataupun anda dengar kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, okey. Dan tadi kita dah pun layan lagu-lagu di jam yang pertama, Zone Music tanpa henti. Dan sekarang ini kita nak layan lagu-lagu permintaan pendengar. Lagu-lagu permintaan anda akan saya tunaikan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Cepat hantarkan lagu-lagu anda. Siapa cepat dia awal lagi saya siarkan ya. Siapa cepat dia dapatlah. Okey, boleh terus hantar dekat bilik hijau kami 01080610023. Dan juga untuk anda yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, jom singgah sekejap sekarang ini. Saya tengah live dan tadi pun ramai dah minta lagu dah. Saya akan susun satu demi satu. Dan terima kasihlah kita nak ucapkan kepada Wadiah Hiti. Terima kasih dari tadi stay kan. Kak Nani, terima kasih. Salim Jamiah, Wadiah Hiti, terima kasih juga. Siapa? Joker, terima kasih. Edward Amirul, terima kasih juga. Aisyah Queen. Dan juga semualah ya yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Jom kita layan dulu lagu ini. Dan selepas itu saya akan susun lagu-lagu permintaan anda. Terus dengar Melaka FM.

0: Bijak laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve, Damansara. Sertai Forum Impak Sosial terokai sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cawutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari keps.com.my sekarang.

daripada Bill and Broad. Astaga, astaga. Macam-macam lagu eh. Okey, dah pun 11.34 minit pagi. Lagu tu tadi permintaan Edward Amirul. Semoga terhibur Edward ya. Katanya tengah masak tu. Masak apa tu? Ada anak-anak yang lain juga saya pasti. Suri-suri rumah kan tengah sibuk lah sekarang dekat dapur eh. Ataupun mungkin dah selesai masak dah. Dah selesai masak pun belum selesai lagi tugasan. Rutin harian tu kan. Ada je kerja nak buat kan. Nak kemas rumah. Lepas tu nak sidai kain kan. Dah lah ada anak kecil pula tu. Dia kacau. Jadi apa pun tak apalah. Yang penting semoga semuanya berjalan lancar. Sama-sama yang ada layan Melaka FM. Semoga terhibur. Okay. Baik. Kepada yang dah hantarkan lagu-lagu menerusi Bilik Hijau. Terima kasih. Saya nak tengok kejap. Kita ada Kak Nani Pelangai. Hai Kak Nani. Apa khabar Kak Nani? Katanya Assalamualaikum DJ Mala. Ya. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Lemak Manis Roslan Madun. Ditujukan kepada Kak Ram, Kak Bid, Kak Azan, Kak Maria, Mak Suraja alias Ramli bertamu lu Ayanda, Pak Tua Serka, Mak Lung Hawa, Mak Jam, Mak Yah Jasin, Mama Nomi dan juga semua sekali. Semoga sihat-sihat selalu. Okey, terima kasih Kak Nani. Kejap lagi lagunya ya. Dan juga kita ada Pak Tua, Pak Tua Serkam katanya nak dengar lagu daripada Inka Christie, Rela, ditujukan kepada isteri tercinta Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Cik Ma, Mama Nomi, Mak Lung Hawa, Kak Nani, Kak Bib dan juga Mak Naf, Mak Nap dan juga semualah. Semoga sihat-sihat selalu katanya dan berbahagia selalu. Terima kasih Pak Tua. Dan lagi kita ada Rahmat Osman di Kesan Laut Ledang Johor nak dengar lagu Highway Star daripada Deep Purple. Wow, lagu ni khas untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM, tak kira di mana saja berada katanya. Dan juga tak lupa kepada warga nelayan Kesan Laut, semoga terhibur dan dipermudahkan segala urusan. Amin, amin. Terima kasih. Daripada siapa ni? Hai Kak Mala, saya Rudy. Okey, Rudy dari KL. Nak dengar lagu Blur Song 2. Okey, kejap lagi kita cari. Ya, yeah. Okey, terima kasih Rudy dari KL ya, jauh dengan Melaka FM. Dan juga kita ada Zakia. Bukan Zakia. Lagu permintaannya Zakia. Dendangan Sweet Charity. Ini permintaan daripada Abang Syah di Kampung Gadik. Okey. Lagu ini khas untuk isteri tersayang, otak-otak dan juga pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, petugas-petugas di Pejabat Meteorologi Melaka di Batu Berendam. Juga untuk semualah yang sedang mendengar katanya, semoga ceria, terhibur dan berbahagia selalu. Okey. Okey, jom kita terus layan dulu lagu ini. Daripada kumpulan Olan Hiasan dan menyusul selepas itu lagu-lagu permintaan yang saya dah bacakan tadi, okey. Lagu ni permintaan daripada rakan kita di TikTok ni tadi, siapa ya? Alamak, saya lupa tulislah. Semoga terhibur, okey. Terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku mau cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
1: 12.16 minit tengah hari ketika ini. Hai, selamat tengah hari kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 2 petang. 2 petang nanti. Okey, menerusi Persona 10.2 edisi hari ini. Hari Selasa, 28 Julai 2026. Sekejap je kan, kita dah sampai penghujung bulan Julai dah. Lepas tu nak masuk bulan Ogos. Ha, sekejapnya masa berlalu, cepat sangat kan. Jadi apa pun, jangan sia-siakan masa yang ada sekarang. Buat yang terbaik. Satu minit berlalu takkan mungkin diulang kembali. Jadi kena buat yang terbaik, okay? Untuk diri sendiri, untuk orang sekeliling kita kan. InsyaAllah semoga yang baik-baik jugalah akan sentiasa bersama kita kan. Okay, jadi apa pun, terima kasih yang terus bersama kami di Melaka FM. Terima kasih juga rakan-rakan kita di live TikTok, Wadia. Terima kasih dari tadi, Wadia. Terima kasih banyak tau, Ija, Rosnani Mamat. Lagi kita ada siapa ni, Romli, Papa Syat. Terima kasih. Datuk Rahimin pun ada. Terima kasih Nur Iza. Lagi kita ada siapa, Siti Noraini. Terima kasih Nur Iza. Nak lagu Puteri Soleha. Okey, kejap lagi tau. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak. Yang belum lagi singgah, jom singgah sekejap. Kita semua sembang eh. Dan juga follow lah Melaka FM kalau belum follow lagi. Okey. Dan dekat Bilik Hijau pun dah ramai. Mak Long Mawar, terima kasih Mak Long. Saya dah check lah lagu Mak Long tadi. Tak ada lah Mak Long. Katanya salah. Assalamualaikum, DJ Malam. Waalaikumsalam. Maklum nak dengar lagu Masa Yang Lepas, Takkan Kembali Lagi, nyanyian DJ Dave. Lagu ni tak ada Maklum. Maklum mungkin boleh minta lagu lain Maklum, ya. Yeah? Maklum kata lagu tu ditujukan kepada semua pendengar setia dan juga teman-teman Melaka FM dan juga pada Mala. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi tak ada. Mungkin Maklum boleh tukar lagu eh. Okey, lagi kita ada Kak Ina di Serkam. Wow, dia bagi gambar terus terlio saya tau. Asam podeh ke ni? Asam pedas ke ni? Ya Allah, sedapnya. Dan katanya nak dengar lagu daripada Rima Rashidi, Kasih Berbunga Lalang. Lagu ni khas untuk hiburan semua warga Melaka FM. Katanya hari ni masak ikan pari, masak asam pedas. Wuh, mantap. Terima kasih kerana membuatkan saya terliur kat sini. Okey, Kak Farida, terima kasih. Kak Farida jauh hari ni, dia pergi jalan-jalan dekat Indonesia lah. Dia bagi gambar berada di Malim Kundang ataupun Sitanggang. Boleh nampak lah tu eh. Jelas dekat situ batu tu berbentuk macam orang gitu. Apa ni, sumpahan Sitanggang kan. Okey, terima kasih Kak Farida. Dan juga kita ada Pakcik Rashid, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses selalu. Hendaknya Pakcik nak dengar lagu Basikal Tua. Lagu ni khas untuk isteri tersayang dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Okey, okey. Baik, sekejap lagi, okey. Lagi kita ada Hajah Leila di Tangga Batu. Katanya nak dengar lagu Eddie Hamid, Segalanya Telah Berakhir. Okey, kejap lagi kita layan. Jom kita layan dulu lagu ini, Kasih Berbunga Lalang daripada Rima Rashidi. Melaka FM mempersonakan.

Hidup sederhana naik basikal tua daripada Allahyarham Sudirman. Semoga terhibur. Okey. Adapun 12.33 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari kepada anda semua. Cuaca tadi panas tau. Lepas tu dia macam mendung pula. Lepas tu ada info dari pendengar kita, katanya dekat sekitar Air Molek tadi hujan lebat. Sekarang dah renyai-renyai katanya. Okey, apa pun semoga berhati-hati selalu. Yang memandu, selamat memandu, hati-hati. Okey, jalan licin, pastikan sentiasa berwaspada. Okey. Dan ini pula berkaitan dengan kes denggi. Jadi untuk makluman anda ya, hampir 50,000 kes denggi, 36 nyawa terkorban setakat ini ya. Kita nampak rumah kita macam bersih, macam okey kan, setiap hari kita bersihkan, kadang-kadang kita terlupa dalam rumah kita. Dalam rumah kita, kepada suri-suri rumah yang suka tanam pokok bunga dalam rumah tu, kemudian dia letakkan air, itu kena hati-hati. Sebab apa? Mungkin kita tak nampak, sebenarnya dah ada telur-telur nyamuk Aedes kat dalam tu. Jadi hati-hati, pastikan kalau ada tanam pokok dalam rumah ataupun di luar rumah pun yang ada takungan air, pastikan tukar setiap 2 hari ke kan, setiap 2 hari tukar, setiap 2 hari tukar. Dan untuk makluman, setakat 26 Julai 2026 ya, Malaysia telah mereka

0: Kan 49,703 kes denggi dan 36 kematian. Dan paparan terkini, denggi turut menunjukkan 292 kes dilaporkan pada hari tersebut, 26 Julai yang baru saja berlalu ya. Dan situasi ini nampaknya bukan kecil-kecil kes. Jadi kepada anda semua, kita nampak macam tak ada apa, hanya nyamuk, tapi sebenarnya ia mampu membunuh ya. Jadi apa kata kita bersihkan sekitar rumah kita setiap hari sekurang-kurangnya 10 minit, luangkan masa sekejap ya, dan pastikan air-air yang bertakung tu kita terbalikkan, sebab kita tak nak ada telur nyamuk Aedes dalam tu. Sebab telur nyamuk Aedes ni kita tak nampak tau, kita tak nampak, kita rasa macam air tu bersih okey je, padahal ada telur. Dan untuk makluman, dalam tempoh sekitar 7 hingga 10 hari telur tu boleh berkembang menjadi nyamuk dewasa, dan telur juga boleh melekat pada dinding bekas walaupun air telah dibuang. Walaupun kita dah buang air, sebenarnya kita masukkan air baru, telur-telur tu boleh melekat dekat dinding dinding bekas tu. Jadi kena gosok lah kot, kena gosok betul-betul dan bersihkan betul-betul. Jadi apa pun kita harapkan semoga kita dapat mencegah sebelum dia menular, kita mencegah sebelum ia menjangkiti, sebelum ia menggigit kita. Jadi apa pun kita kena ambil peduli dan cegah denggi. Dan sekejap lagi pun di jam yang seterusnya 1.30 kita akan bercakap berkaitan dengan denggi juga ya. Jadi kepada anda semua, pastikan sentiasa waspada, jangan ambil enteng dengan nyamuk yang sekecil itu, sebenarnya dia mampu membunuh.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Lagu permintaan daripada Hajah Leila di Tangga Batu, semoga terhibur. Lagu daripada Eddie Hamid, Segalanya Telah Berakhir. Aduh, sedihnya eh. Kalau berakhir tak apa, kita mulakan yang baru. Okey, jadi apa pun, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM ketika ini. Dah pun 12.40 minit tengah hari. Dan macam biasalah, tepat jam 1 nanti kita akan ikuti berita. Dan kembali dalam jam yang terakhir nanti, kita ada tetamu menerusi Coconut Shake dulu. Dan pastikan anda terus setia melekat bersama kami di Melaka FM, okay? Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu Zuhur hari ini adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Asar 4.42 minit petang. Maghrib 7.26 minit malam. Isyak 8.39 minit malam. Dan kalau tengok dekat bilik hijau ni, ramai lagi. Ada beberapa orang lagi lagu-lagunya saya tak tunaikan lagi. Wadia Hetty, terima kasih Wadia, nak dengar lagu As Long As You Love Me daripada Backstreet Boys. Dan katanya lagu ni untuk semua rakan-rakan dekat TikTok. Wadia pun tengah tunggu dari tadi tu. Okey, kejap lagi saya siar. Dan juga lagu seterusnya, permintaan Pak Cik Manaf, nak dengar lagu Merisik Khabar, nyanyian Sudirman. Alamak, lagu Allahyarham Sudirman baru saja berlalu tadi kan. Rasanya macam tak sempat eh. Okey, lagi kita ada Latifah di Singapura. Terima kasih Puan Latifah kita. Amboi, hantar menu-menu sedap ni. Terliur saya. Janganlah macam gitu. Tengah-tengah hari ni kan perut saya memang meminta-minta. Okeylah, katanya salam sejahtera. Katanya terima kasih. Semoga sukses sentiasa menjalankan tugas. Terima kasih. Nak dengar lagu daripada daripada kumpulan Samudra, Salam Sejahtera. Banyaknya lagu diminta, satu lagu je kak. Katanya lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Okey, untuk saudara Kak Hajah Nukamaria, Halijah, Samsia Jawahir, Zed Pantun, Abang Haji Yusof, tidak ketinggalan sahabat-sahabat di NSQ Studio, Abu Bakar dan isteri, Zubaidah di Senawan, Jeruhebar, Robi Zin di NSQ, dan juga semualah rakan-rakan yang mengenali eh. Semoga terhibur. Jom, tak nak buang masa, kita layan dulu lagu permintaan Wadia. Ini dia, teringat pula zaman sekolah saya. As Long As You Love Me, Backstreet Boys, Melaka FM. As long-

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggung

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melayu.

0: story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Ada!
5: Melaka FM pasti

0: langkah-langkah keselamatan di musim perayaan.
1: Sistem penyejukkan aircon. Waktu kereta kita nak start, kita start, kita jangan 1, 2, 3 start terus. Tak boleh, kita step 1, 2. Oh, aircon, kita off. Dan kita start KKKK, wow, hidup. Hidup, oh, kita pasang aircon. Kenapa kita tak boleh start KKKK, hidup? Kita start engine, kita start aircon, kita suka semua sekali. Ini akan mematikan bateri kita dengan cepat. Kerana bateri akan pergi. Aircon 12 volt, starter 12 volt, radio semua dia nak pergi. Dia nak dengar suara DJ Rai. Tak boleh, jangan. Ha, nanti tutup dulu radio. Kata nanti rosak radio. Dia akan bunyi lagi laju, lagi kuat bunyi dia. Sebab relay dah rosak. Sebab nak dengar suara DJ Rai. Ha, siapa dapat tengok DJ Rai untunglah kan. Ha, jadi apa, jangan susah, jangan teruskan. Jadi off. Jadi kita pun start je. Hidup. Dalam 1, 2, 3 kita gerak kendaraan kita jalan. Bila kita gerak, jangan kita pulaskan thermostat tu yang berwarna biru tu. Pulas tok, tok, tok, tok, tok, tok, sampai maksimum untuk nak dapat sejuk. Tak boleh, nanti dia akan jadi beku, dia akan jadi ais. Ini akan merosakkan enjin kita. Jadi kita letaklah thermostat tersebut berada di tengah. Oh, speed kita boleh letak 1, 2, 3 speed. Ini akan menjaga jangka hayat aircon kita dengan lebih selesa. Itu dia penjagaan aircon.
0: Profesor Dato' Insinyur Haji Muhammad Dalib.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hal itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. KM Syed Saidudin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kursi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kursi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menikmat nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik mengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan, saya Selanjutnya Gemas terus bersama Zuhaira Zamri dari Pekalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pengkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pengkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, dongeh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan Bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Dato' Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzaliza Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan, manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air, manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Muhzani Mahathir berkata, yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahir memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dalam kehidupan ini kita hendaklah melakukan tiga perkara yang kita tidak boleh tinggalkan. Yang pertamanya beristighfar untuk masa yang telah lalu. Masa-masa yang telah lalu ni banyak orang lupa. Dosa-dosa dia lupa. Bila dia buat dosa, dia lupa. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah lupa dengan dosa seorang hamba. Sebab apa? Amal ini adalah sesuatu yang bakar, yang kekal. Jadi dengan sebab itu, jalan untuk membersihkan dosa yang kita lakukan, sama ada dosa yang telah lalu, dosa yang sekarang, ialah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Nabi mengajarkan istighfar yang paling pendek sekali, yang takkan berat orang nak sebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Nabi ajar yang panjang-panjang, nasanya manusia tak mampu nak buat. Yang keduanya, apa yang dituntut di dalam kehidupan kita ni ialah bersyukur untuk hari yang lalu dan hari ini. Disuruh kita ni banyak bersyukur. Dia umpama tali, ya? Tali yang mengikat satu uncang. Kalau sekiranya tali yang kita ikat pada uncang ni kita jaga, nasanya uncang kita tu tak terbuka. Tapi bila kita tak jaga makna tali ni, kemungkinan tali ni akan terbuka dan menyebabkan isi yang ada dalam uncang itu akan hilang. Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, dia umpama tali. Kalau dia bersyukur, nanti Allah Ta'ala bagi satu tali yang lain supaya dia punya ikatan tu bertambah kukuh. Sekiranya dia tak bersyukur, wala in kafartu inna azabi lasyadid, Allah Ta'ala tarik tali tadi sehingga ikatan tu akan terburai, akan maknanya terbuka. Dia tarik, bila tarik tu maknanya kita tak boleh nak bawa benda tu dalam keadaan yang elok. Apa? Dia akan berlaku kececeran dan sebagainya. Kita disuruh banyak syukur ni sebab banyak nikmat kita terima. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat yang engkau dustakan? Sedangkan kita terima nikmat bagai-bagai. Lihat, panca indera cukup 7. Itu semua dah memberi macam-macam nikmat dah. Tapi bila kita gunakan nikmat panca indera tadi yang 7 kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bermakna kita kufur. Orang yang meletakkan sesuatu pada tempat yang tak sesuai sedangkan ada tempat yang sesuai, maka itu namanya zalim. Jangan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah SWT. Jadi disuruh kita bersyukur dengan nikmat. Setiap hari kita terima nikmat Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita bangun, daripada mula bangun sampailah waktu ni, macam-macam nikmat yang kita dapat. Jadi hendaklah kita bersyukur. Paling kurang kita bersyukur ni, maka katalah alhamdulillah. Daripada 7 perkataan yang kita selalu kena sebut, lain daripada bismillah, maka bila dapat nikmat, ucaplah, rajin-rajinlah, ringan-ringankanlah untuk menyebut alhamdulillah. Dan bila terima satu alhamdulillah dulu, jangan komplain, sikit aja. Ini masalah kita. Dan yang ketiganya, berdoalah untuk hari esok. Disuruh kita ni banyak berdoa, kerana esok kita tak tahu. Sebab tu, ya Allah, panjangkan umur aku. Panjang umur tu belum tentu, besok tu kita minta lah kan. Ya Allah, sehatkanlah tubuh badan aku. Belum lagi, belum dapat lagi, kerana kita minta untuk akan datang. Jadi dengan sebab itu, inilah 3 perkara yang selalu kita kena ucapkan. Bila kita mengurangkan istighfar, maka dosa kita akan bertambah. Istighfar ni boleh menghilangkan dosa sebanyak buih di lautan. Kali istighfar, banyak dosa tu boleh dihapuskan. Dan jadi orang yang bersyukur, bersyukur menambah nikmat. Dan yang ketiga, berdoa menunjukkan kita ada Tuhan yang kita bergantung. Kalau kita tak nak berdoa, maknanya kita merasakan semua kita boleh dapat dengan usaha kita sendiri. Jadi dengan sebab itu, renungkan.
1: Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat.
0: Wallahu a'lam.
2: Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve, Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cawutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo, hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari keps.com.my sekarang.
3: Bijaklah sana tu.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Coconut Shake dulu. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Assalamualaikum Mandani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami. Dan hari ini, macam biasa, kita kembali lagi bersama menerusi Coconut Shake dulu. Dan kita bersama dengan Dr. Nora Shikin Baharudin, Pegawai Perubatan Unit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, jadi ni kali kedua kot kita bersama.
2: Ya, alhamdulillah rezeki dapat jumpa DJ Malah lagi.
1: Alhamdulillah. Okey, jadi apa pun terima kasih doktor ya, sudi meluangkan masa bersama kami di Melaka FM. Dan tengah hari ni kita nak bercakap tentang penyakit ataupun demam denggi ya. Ambil peduli cegah denggi. Jadi mungkin doktor boleh kongsikanlah kepada semua pendengar kita berkaitan dengan penyakit denggi. Apa itu penyakit denggi ya? Dan mengapa masyarakat perlu ambil serius mengenai penyakit denggi ni? Silakan.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelum tu saya ingin mengucapkan sedikit penghargaanlah kepada DJ Mala dan juga Melaka FM atas kesudianlah menjemput kami unit vektor daripada Jabatan Kesihatan Negeri Melaka lah untuk untuk saya lah berkongsi seber sedikit mengenai penyakit denggi ni kepada semua pendengar pada hari inilah.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, so bila kita cakap pasal penyakit denggi ni, denggi ni adalah jangkitan yang berpunca daripada jangkitan virus denggi. Jangkitan virus denggi yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes betina lah. Nyamuk Aedes betina sama ada dua jenis lah, sama ada nyamuk Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus. Okey. So virus Aedes ni pula dia ada empat jenis. Dia ada jenis yang kita panggil dia dengue virus jenis 1, 2, 3 dan 4 lah. Okey. So kenapa perlunya masyarakat kita ni ambil berat mengenai penyakit dengue ni tu? Sebabnya buat masa ni lah, setakat ini memang tiada langsung rawatan khusus lah. Tiada rawatan khusus lah untuk dengue si. Sebenarnya dia adalah viral kan. Kita tak ada lagi ubat antiviral lah untuk denggi. Dan antibakteri memang tak boleh lah sebab dia bukannya bakteria. Jadi tambahan pula bila seseorang ni dijangkiti denggi tu, tahap keterukan seseorang tu adalah berbeza-beza. Ada orang mungkin tak ada gejala, ada orang mungkin gejala ringan sahaja, kan? Ataupun ada orang yang boleh dapat gejala yang teruk.
1: So contohnya doktor, gejala yang macam mana?
2: Gejalanya kita tak tahu, kita kata komplikasi lah. Komplikasi tu lah yang kita takut. Komplikasi tu adalah berlaku bilanya berlaku kebocoran dalam salur darah tu lah. Bila kebocoran salur darah, jadinya organ-organ kita akan gagal lah. Gagal, akan menyebabkan renjatan ataupun kita panggil shock lah. So menyebabkan jantung terhenti dan boleh menyebabkan kematian lah. Itu
1: bahaya.
2: Komplikasi sebab bila tidak rawat dengan awal lah, ataupun kita tidak dapat kesan yang awal dan kita ambil kita kata pemantauan yang rapi, dan juga kita perlukan rawatan sokongan lah seperti cecair dengan segera lah.
1: Okey, maknanya dia permulaan dia akan demam lah.
2: Okey, itu kita masuk tanda-tanda seterusnya lah kan.
1: Itu nak tahu tu tanda-tanda penyakit demam denggi ni macam ni, dia rasa demam ke sesama ke macam mana doktor? Silakan.
2: So tanda-tanda demam denggi yang selalunya dia akan memang akan bermula dengan demam lah. So demam ni akan boleh berlarutan 2 hingga ke 7 hari lah. Tapi dalam masa yang sama pesakit boleh menjalani tanda-tanda awal, contoh macam sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi ataupun sakit kepala, sakit dekat bahagian belakang mata, ataupun muntah lah, tapi muntah yang bukan kerap lah, sekali dua sahaja. Tapi ada setengah kes, ada orang dia boleh mendapat gejala-gejala amaran. Gejala amaran ni maksudnya dah nak menghampiri teruk. Yang kata kalau ada tanda-tanda amaran ni dah memang perlu rawatan kecemasan segeralah. Ataupun perlu dirujuk segeralah ke hospital ke atau pemantauan rapi. So contohnya untuk gejala yang teruk tadi adalah muntah yang berterusan lebih daripada 3 kali. Ataupun

0: hantar darah, mm-hmm. sakit atau kejang pada abdomen atau perut, mm-hmm. cirit birit yang berterusan, mm-hmm. ataupun pendarahan pada mukosa lah, contoh pada gigi ada kusi, mm-hmm. ataupun kelesuan lah, memang lemah, mm-hmm. letih yang letih yang lebih lah. Tau dia lebih bukan letih biasa, dia lebih lesu gitu kan,
1: okay.
0: hitam lah dan sebagainya lah,
1: oh boleh hitam juga
0: itu dah teruk lah,
1: dah teruk, okay. Jadi maksudnya kalau kita ada gejala-gejala macam demam, ya, berpanjangan sakit-sakit badan juga, itu antara tanda-tandanya lah.
0: Mungkin itu adalah
1: mungkin dengue. Jadi kena dapatkan rawatan lah segera, kan,
0: betul.
1: Kadang-kadang kita demam, kita rasa macam tak ada apa, demam biasa,
0: kan.
1: Sebab dia tak ada beza kan doktor, dia demam, dia macam demam,
0: betul. Kalau kita tengok dia macam lebih kurang sama macam virus-virus yang lain, sebab tu hari pertama demam tu, kita dah sarankan segeralah pergi klinik atau hospital yang berhampiran, jangan lengah-lengah, jangan tunggu esok lusa, kan, sebab kita tak tahu bila-bila je kita boleh dapat gejala yang teruk tadi, kan. Jangan dah tunggu dah teruk, sebab dengue ni kita kena rawat dia awal tu,
1: awal,
0: pasal awal tu lagi kita dah kena, kalau dah lewat tu kadang-kadang sukar, untuk kita kembalikan,
1: merebak,
0: nak kembalikan kepada yang normal tu lah.
1: Baik, jadi tolonglah, ambil serius lah benda ni, kadang-kadang
0: dapatkan rawatan,
1: kena betul. Segera, kadang-kadang kita rasa macam ala demam biasa je, makanlah ubat sikit, kadang-kadang ambillah, kadang-kadang ambil makanan-makanan yang betul-betul kampung, kan, nak redakan demam tu. Jadi sebaiknya pergi klinik terus, pergi klinik terus. Okey, jadi mungkin doktor boleh kongsikan situasi semasalah kes demam denggi ni.
0: Okey. So kita Malaysia lah, Malaysia dan Melaka memang setiap tahun kita melaporkan kes denggi. Dan sebenarnya denggi ni memang adalah satu cabaran lah untuk kesihatan awam sendiri. Dan untuk Melaka sahajalah sehingga 25 Julai kita ada 391 kes denggi. Berbanding tahun lepas kita ada 697 kes, tapi walaupun kita nampak sekarang ni macam turun, menurun, kan, tapi sekarang ni dia dah mula nak meningkat, dia dah mula meningkat, dah mula meningkat, kita dah nampak trend dia, dan di Malaysia umumnya memang denggi tengah meningkat sekarang ni,
1: sedang meningkat
0: Allah, ya, betul. Jadi memang semua orang perlu ambil peduli dan ambil tindakan lah.
1: Macam tahun ini 2026 ada kes kematian tak, doktor?
0: Di Melaka, buat masa ni tak ada lah.
1: Tak ada. Di Malaysia?
0: Malaysia ada.
1: Ada. Okey, jadi kena pantau betul-betul keliling rumah kita, kawasan rumah kita, kan, bersihkan setiap hari, doktor, ya. Okey, kita nak tahulah antara langkah-langkah paling asas untuk kita cegah demam denggi ni. Macam mana, doktor?
0: So, untuk demam denggi, langkah pencegahan yang paling asas lah, yang kita kata kritikal, adalah kita nak fokuskan kepada aktiviti yang memusnahkan tempat pembiakan nyamuk, yang nyamuk Aedes tadi tu, kan. Dan juga aktiviti pembersihan, umumnya pembersihan kawasan lah, kawasan baik dalam rumah ataupun luar rumah, sebabnya nyamuk Aedes ni sebenarnya kita tahulah dia membiak dekat ataupun bertelur lah, membiak dengan cara dia bertelur lah, di bekas-bekas yang ada takungan air, jadinya kalau kita dapat musnahkan tempat pembiakan dia, so dia tak ada tempat nak membiak, jadi secara tak langsung populasi nyamuk tu sendiri akan turun lah, akan menurun, dan juga dapat menurunkan kes lah, sebabnya tak ada apa kita panggil vektor lah, ataupun tak ada pembawa virus tu untuk nak pindahkan daripada kepada manusia. Okey, kalau contoh contoh sebagai contoh lah, kalau ada kes, kan, kalau ada kes, pihak kesihatan akan pergi buat semburan kabus, kan, semburan kabus ke rumah. Sebenarnya itu kalau buat semburan kabus tu, kita hanya boleh membunuh nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa yang kita kata bervirus lah. Tetapi di rumah kita, ni kalau contohlah kawasan yang ada kes lah, di rumah kita masih ada lagi tempat-tempat yang telur dia tadi tu membiak tadi. Telur dia tu
1: dalam rumah,
0: di dalam rumah ataupun di apa kita panggil halaman, halaman. Di situ ada lagi bekas-bekas yang telur dia dah sebelum dia kita dah mati, sebelum dia mati tu, dia dah sempat bertelur. Dia dah, sebab dia akan lepas dia gigit manusia, dia akan bertelur. Dia bertelur, so mungkin dalam bekas-bekas tu mungkin ada telur dia, mungkin ada jentik-jentik lah. Jentik-jentik pun ada hari yang keberapa lah, kan. Jadinya bila kalau sebab tu kalau ada kes, kita akan sembur, dan kalau kita perasan akan ada juga petugas-petugas kita yang pergi rumah ke rumah untuk sebenarnya kita nak buat check ni lah, untuk sebabnya kalau kita bunuh yang dewasa tak cukup, kita kena bunuh yang daripada telur dia lagi.
1: Okey, bila dia dah bertelur, dia melekat dekat bekas yang yang ada air tu. Bila kita tuang pun dia masih melekat lagi, doktor ya.
0: Yeah.
1: Cara macam mana kita nak bersihkan supaya mati telur tersebut?
0: Okay. So telur ni dia kebal,
1: bila kita tak nampak kan.
0: Dia halus,
1: halusnya.
0: Orang yang terlatih lah, macam kita punya si serangga dan juga star-star yang memang dah selalu dah
1: tahu lah.
0: So caranya, bila kita dah buang air tu, tak cukup kita buang saja, kita perlu gosok.
1: Kita cuci dengan gosok. Sabun.
0: Tak penting kita gosok supaya dia tanggal. Sabun ataupun gosok pun,
1: iyalah,
0: at least dia tertanggal lah.
1: Bukan sekadar tuang air, ganti air baru tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Sebab gosok. Dia masih melekat kat situ.
0: Betul. Contohlah kalau kata bekas yang kat luar kan, kita dah buang dah air. Lepas tu cuaca panas kan. Okey, dia tak mati tau. Dia tunggu air. Kata tiba-tiba hari hujan, dia menetas balik. Dia boleh menetas. Dan tempoh beberapa
1: jadi
0: bulan
1: nyamuk lah.
0: Dia boleh bertahan.
1: Okey.
0: Kalau jadi nyamuk.
1: Oh, beberapa bulan, doktor? Lamanya. Wow.
0: Itulah. Sebab tu kita penting kan. Kita kena gosok ni kan.
1: Ya. Okey, jadi sangat-sangat penting. Jadi kalau kata kita membersihkan laman rumah kita, tak cukup sekadar menterbalikkan air tu, buang air tu dan biar bekas macam tu je kan. Kadang-kadang itu yang kita buat selalu, betul tak?
0: Kan? Betul.
1: Kita pergi luar tengok nak kemas-kemas, adalah bekas-bekas yang bertakung air tu kita tuang kan.
0: Betul.
1: Biarkan sebenarnya telur tu masih di situ ya. Okey, macam doktor katakan tadi, kena gosok cucilah sebaik mungkin ya.
0: Betul.
1: Untuk memastikan telur tu matilah, betul ya.
0: Jadinya maksudnya bagaimana sebenarnya kita perlu buat setiap minggu. Sebab tadi kita dah cakap dia mampu bertahan berbulan-bulan kan. Tapi kalau ada air, dia akan jadi nyamuk dalam tempoh seminggu. Telur akan jadi nyamuk dalam tempoh lebih kurang seminggu lah. Bergantung juga sebenarnya cuaca faktor lain. Tapi
1: kita dah tuang,
0: selalunya seminggu lah dia akan tukar jadi nyamuk dewasa kan. Jadi setiap minggu, at least kita kurang 10 minit lah kan. 10 minit periksa lah, baik dalam rumah, baik luar rumah. Periksa itulah. Bila kita bersihkan rumah ni, bersihkan apa? Kita bersihkan bekas-bekas yang boleh menakung air itulah. Dia kena periksa. Kalau ada, kita buang airnya kan. Kalau kata bekas tu memang kita perlu tak ada air, kita pastikan dia tertutup dengan rapat lah. Supaya nyamuk tu dia tak masuk dan datang bertelur. Jadi betul-betul perlu simpan air, kena tutup dengan rapat lah.
1: Tutup dengan rapat.
0: Dan kalau kata ada longkang kan, ataupun kata untuk tak ada air hujan, semua tu pun kena pastikan tak ada sampah sarap supaya air tak bertakung kat situ lah.
1: Kena berus lah
0: Kena bersihkan lah sampah-sampah, kerana dia bertakung kan, bertersumbat. Air kan bertakung
1: dia
0: juga.
1: Dia kat mana ada air, mesti ada dia
0: Cuma air yang jernih. Air yang jernih.
1: Oh, dia air yang jernih.
0: Air kotor tu dia
1: Tak nak lah. Pandai dia pilih Maknanya doktor, dia akan bertelur dalam air. Kalau kawasan lain dia tak ada lah. Dia tak ada bertelur lah. Kalau kawasan tu kering,
0: dia perlukan air. Ya, betul. Air tu tak sebenarnya banyak. Kadang-kadang macam kan bila kita dah terbalikkan macam penutup tong tu, kita dah dirikan dia. Kadang-kadang dekat tepi-tepi tu ada macam dia punya bibir, kita kata.
1: Ya, faham.
0: Bibir tu,
1: kawasan belakang tu.
0: Kena air sikit kat situ pun
1: boleh juga. Allahuakbar. Itulah pentingnya ya, kita bersihkan kawasan rumah kita sekurang-kurangnya 10 minit.
0: Ya, setiap minggu.
1: Setiap minggu 10 minit sahaja. Okey, kita rehat seketika. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini menerusi Coconut Shake dulu.
2: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Coconut Shake dulu. Hai, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu di Melaka FM. Dah pun 1.48 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Nora Shikin Baharudin, Pegawai Perubatan Unit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Jadi kita kena ambil peduli cegah denggi. Ha, itu topik dia. Ha, jadi tadi kita dah tahu sedikit macam mana nyamuk Aedes tu membiak dekat rumah kita, macam mana kita perlu mencegah, ya doktor ya. Betapa betul, pentingnya kita nak mencegah, perlu kita mencegah nyamuk Aedes ni. Sebenarnya sangat-sangat bahaya. Macam doktor katakan tadi, satu gigitan berkemungkinan boleh
2: virus
1: menyebabkan
2: virus
1: dia boleh merembeskan virus tu dalam badan kita dan boleh menyebabkan demam denggi, doktor ya.
2: Betul.
1: Okey, jadi kita pun dah tahu sedikit tadi. Jadi harap-harap kita semua ambil pedulilah tentang perkara ni, doktor ya. Bukan benda yang remeh lagi dah, sebab kes pun sedang meningkat sekarang ni. Kes pun sedang meningkat sekarang ni. Jadi kepada anda semua, kita harapkan semoga ambillah masa, doktor ya, 10 minit.
2: Ya, 10 minit.
1: 10 minit saja kita cucilah kawasan rumah kita, dalam rumah pun untuk kita mencegah daripada penularan nyamuk Aedes ni lah. Okey, jadi kita pun dah sampai penghujungnya, doktor. Mungkin ada pesanan ataupun nasihat kepada semua pendengar kita, silakan.
2: Okey. Nasihat utama saya lah, masyarakat ni perlu sedarlah bahawa kebersihan persekitaran ni adalah faktor yang paling utama lah dalam kita nak mengawal penyakit demam denggi ni, di mana kita nak mengurangkan nyamuk Aedes tadi kan. So terutama sekarang ni kan, kita tengok hujan kan, dah start musim hujan. So lagilah kalau banyak-banyak bekas, lagi banyak tempat pembiakan nyamuk Aedes tadi lah. Jadinya kita perlu lebih cakna lah dan peka terhadap bekas-bekas tempat pembiakan, kebersihan persekitaran dalam dan luar rumah, supaya tak ada tempat pembiakan bagi nyamuk Aedes ni. Okay. Jadi pihak Jabatan Kesihatan Negeri Melaka sendiri, kami telah melaksanakan satu inisiatif baru yang dipanggil COMBAT atau Community Bebas Denggi di Melaka lah, di dua lokaliti yang terpilih ni.
1: Okay.
2: So inisiatif ni adalah matlamatnya adalah untuk kita memperkasa komuniti itu sendirilah sebagai agen perubahan untuk kita mendidik komuniti ni melakukan pencegahan denggi secara kendirilah. Dan seterusnya kita nak mewujudkan komuniti bebas denggi yang lestari tadilah melalui pengurusan persekitaran yang mampan tadi. Jadinya saya haraplah semua pendengar hari ini dapat sama-sama menyokong dan juga membantu kami melaksanakan inisiatif inilah. Diharap sekiranya kami ada aktiviti-aktiviti daripada pihak jabatan, dapatlah sama-sama bersama-sama dengan kami memberi kerjasama kepada kami untuk sekiranya kami perlu membuat lawatan rumah ke rumah dan juga sekiranya kami menjaga aktiviti seperti secara ramai-ramai lah, contohnya bergotong royong, minta turut serta lah, sebab semua orang pun bertanggungjawab lah atas kesihatan masing-masing, sendiri-sendirilah, diri sendiri.
1: Maknanya bukan sekitar rumah kita je kena jaga, sekeliling kita pun, taman-taman permainan, kanak-kanak lebih lagi berisiko lah untuk mendapat, kan, dia orang main petang-petang,
2: kan, kalau kata dekat kawasan kita tu kan, kalau kata contohnya kawasan taman ke ataupun kawasan kampung, tak kisah, tapi kalau kita ada nampak macam bekas-bekas yang berpotensi ke atau sampah-sampah ke kan,
1: bersihkan,
2: kita cuba
1: lupuskan lah,
2: kan, komuniti anjurkan lah sama-sama JPKK kan, untuk menggerakkan membersihkan kawasan taman ataupun kampung sendirilah.
1: Kan?
2: Tapi kalau kata tak mampu, perlukan pertolongan, kami di pihak Jabatan Kesihatan Negeri lah sedia membantulah, dan juga pejabat kesihatan di daerah. So saya sebagai penutup ni lah, saya sekali lagi lah menyeru agar semua pendengar dapat meluangkan masa lah melaksanakan kempen 10 minit sekurang-kurangnya seminggu tu, sekurang-kurangnya 10 minit atau 1 jam setiap Sabtu lah, untuk memeriksa, membasmi tempat pembiakan di rumah masing-masing lah, sama ada di dalam ataupun di luar rumah lah. Kerana kita selalu dengar kan slogan kita, tiada Aedes, tiada denggi.
1: Betul. Ha. Tiada Aedes, tiada denggi kan? Mm-mm. Okay, jadi harapnya kita semua ambil cakna benda ni sebab perkara ini sangat-sangat serius, sangat-sangat penting. Yeah. Dengan satu gigitan saja berkemungkinan kita boleh dapat demam denggi. Dan kalau tak dicegah, ia membunuh.
2: Ya.
1: Yeah. Jadi itu yang kita tak nak. Jadi sama-sama kita cegah dari sekarang. Okay? Baik, terima kasih banyak-banyak doktor untuk perkongsian tengah hari ini. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi doktor.
2: InsyaAllah.
1: Okay, assalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Dr. Nora Shikin Barudin, Pegawai Perubatan Unit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Ambil peduli, cegah denggi. Untuk Persona 10.2 cukup sampai di sini. Selepas ini rakan tugas di Jayat Melati akan temani anda menerusi Panorama 26. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di Negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kapas dibusur.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kapas dibusur.
2: Bermaksud, keadaan sesuatu benda atau warna kulit yang amat putih dan bersih.
1: Contoh ayat.
2: Bulu kucing kacukan siap itu seperti kapas dibusur.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyatnya, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Panorama 26 hari ini bertarikh 28 Julai 2026 bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad DJ Yat Melati sehinggalah pukul 6 petang nanti. Terlebih dahulu, terima kasih kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi kan. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di Unit MCR yang memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, iaitu Encik Ayub dan juga Puan Nora, dan juga rakan yang berada di Unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutamanya juga kepada anda semua yang terus setia memilih untuk mendengarkan kami Melaka FM dan menjadikan kami sebagai radio nombor 1 orang Melaka. Seperti biasa, bertemankan saya untuk jam yang pertama ini, kita akan layankan dulu Zone Music Tanpa Henti, di mana lagu terbaik saya dah susun untuk anda semua kan, untuk santapan halwa telingat anda pada petang ini. Yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati tau. Semoga selamat sampai anda ke destinasi yang dituju. Jangan tergesa-gesa, orang kata ikutlah peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Ingat sentiasa kan wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda tu. Dan jom kita mulakan Zoom Music kita hari ini dengan lagu Akhirnya Kamu, Bella Astila dan juga Danny Stero bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Alhamdulillah. Untuk hari ini kan, sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini. Kepada anda semua yang tengah santai-santai petang ni kan, sambil mendengarkan saya di sini, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita kan yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Click. Muat turun secara percuma je di telefon bimbit anda. Dan kepada anda semua yang berkelapangan, jomlah kejap je lagi kan masuk di live TikTok Melaka FM, kerana hari ini kita ada podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Ain. Dan siapa tetamunya kan, kena nantikan sekejap sahaja lagi kan. Baiklah, terima kasih kepada anda semua. Dan jom saya nak kongsikan mengenai pungutan pingat bagi kontijen Malaysia di Sukan Commonwealth Goslow 2026. Malaysia mencatatkan di kedudukan ketujuh dengan 3 emas dan juga 2 gansa, menjadikan keseluruhan pungutan pingat kita sebanyak 5 pingat. Sesama kita terus doakan semoga atlet-atlet kita yang berada di sana sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik untuk lakukan yang terbaik, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan ini, kita semarakkan dah masuk bulan kebangsaan ni kan, kita dengarkan lagu ini. Saya Anak Malaysia, nyanyian DJ Astra, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang berkelapangan. Jomlah ke TikTok Melaka FM kerana ketika ini kita ada podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Ain dan juga adik Wildad kita ataupun adik intern kita, adik praktikal kita di sini. Nak kenal dengan dia kan, yang selalu buat konten comel-comel tu. Inilah orangnya kan, pemilik suara penyu. Inilah juga orangnya kan. Jom ke podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Ain dan juga adik Widat kita. Baiklah, untuk anda semua terutamanya orang Melaka ni kan, Malam Terendak Berselawat akan diadakan pada 30 Julai iaitu pada hari Khamis ini pukul 8 malam di Padang Pavilion Camp Terendak. Penceramah yang akan hadir ialah Yang Hormat Sahibul Fadilah Ustaz Dato' Haji Hadi Dr. Haji Badli Shah bin Haji Alaluddin dengan tajuknya Cinta Rasul Jalan Menuju ke Syurga. Dan juga ada persembahan kasidah dan juga selawat daripada kumpulan Ahbabun dari Damsyik Syria. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk hadirkan diri. Ingat pada hari Khamis, lusa je kan, pada pukul 8 malam. Baiklah, seterusnya ini jom kita dengarkan lagu nyanyi Faris Adam, Statue. Statue terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

menerusi anugerah khas rakan strategik sempena dengan sambutan Hari Pendema Darah Sedunia peringkat Negeri Melaka. Menerima anugerah ini ialah pengarah penyiaran Negeri Melaka, Puan Siti Nurbaini binti Khairi. Setinggi-tinggi penghargaan buat pihak penganja, setitis darah mampu menyelamatkan nyawa, dan Melaka FM sentiasa bersedia menyokong kempen-kempen demi masyarakat Negeri Melaka. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Jom sama-sama kita menjadi penderma darah. Jika anda kan dah sihat tubuh badan tu kan, melepasilah syarat-syarat yang diberikan itu. Jomlah kita sesama mendermakan darah kan. Hari ini mungkin kita bantu orang lain kan, mana tahu kan satu hari nanti kita pula yang memerlukan bantuan. Baiklah, jom petang-petang ni kita santai lagi petang ini dengan seleksi lagu terbaik yang saya dah susun untuk anda semua kan. Sambil-sambil orang kata lepak-lepak kemain lagi kan, sambil-sambil bersandar dekat rumah tu kan, dekat beranda, sambil-sambil tengok pokok waktu-waktu macam ni kan. Tak tahu nak buat apa, nak tidur tak ngantuk pula kan. Jomlah layan Melaka FM kan. Saya akan sajikan lagu terbaik untuk anda semua untuk petang ini, dan kita dengarkan dulu ini Tak Mungkin Berpalingan yang slam terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih dengan adanya teknologi kan. Bukan hanya radio nombor 1 orang Melaka je, tapi negeri lain, negara lain pun boleh juga mendengarkan kami di sini. Dengan caranya, muat turun saja secara percuma aplikasi RTMP. Boleh dengarkan kami di mana saja anda berada kan. Jom, satu lagi ni saya nak kongsikan. Kita sekarang ni kan berdepan dengan cabaran hidup. Setiap daripada kita ni kan berjuang untuk masalah masing-masing dengan cara masing-masing. Tapi saya nak kongsikan satu tip ni untuk meringankan apa yang kita rasa tu kan. Sambil-sambil dengarkan kami Melaka FM dengan seleksi lagu terbaik yang kami sajikan untuk anda semua, jomlah kita karaoke senyap-senyap kan dalam kereta tu kan, sambil dengan kami dekat rumah tu kan. Tak ada siapa pun yang ada kat situ kan, hanya ada kita je kan. Kalau ada pun anak-anak kecil lagi kan, ada pasangan kita mungkin kan kat sebelah tu. Tak apa, jom kita nyanyi sama-sama, orang kata sing along bersama dengan lagu yang kami sajikan untuk anda ini. Kerana apa tau, karaoke ini terbukti sebagai terapi percuma yang paling seronok untuk meredakan segala masalah yang kita hadapi. Kan nampak macam biasa, tapi sebenarnya karaoke ataupun menyanyi bersama-sama dengan irama lagu yang kita sedang dengar ketika itu mampu mengurangkan ketegangan kita, mengurangkan sedikit masalah yang kita hadapi dengan kita orang kata alihkan perhatian. Suara sedap tak sedap bukan jadi masalah, yang paling penting sekali kita dapat menyahkan seketika lah kan segala beban yang dipikul tu kan. Kajian menunjukkan karaoke ini boleh mengurangkan stres, di mana paras kortisol menurun dan mood lebih baik lagi. Ini kajian yang dilakukan pada tahun 2016 juga. Karaoke dapat melatih pernafasan, menyanyi membantu kawalan nafas dan kesihatan paru-paru juga. Kajian ini dilakukan pada 2013, dapat merangsang memori dan juga otak. Nyanyi aktifkan banyak bahagian otak dan tingkatkan fungsi kognitif kita. Ini kajian yang dilakukan pada tahun 2015. Yelah kan, nak nyanyi kan kena ingat liriknya kan, secara tak langsung merangsang otak kita kan. Dan juga tingkatkan keyakinan diri, berani menyanyi, berani tampilkan diri, menjadikan anda lebih positif lagi. Itu kajian yang dilakukan pada 2017. Dan kajian yang dilakukan pada tahun 2015 juga menyatakan bahawa karaoke mampu mengeratkan hubungan. Bila kita nyanyi bersama kan, rasa lebih dekat, lebih bahagia. Itulah dia kan, suara best tak best bukan menjadi masalahnya kan. Kalau kawan kata suara kau ni tak best je, cakap balik kat dia, suara kau pun sama. Macam itulah kan. Apa yang paling penting, kita menikmati masa ini bersama-sama dengan bahagia, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan lagu ini, hadiahkan duka kepadamu. Aizat Amdan, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Ketika ini 47 minit petang. Alhamdulillah. Dan jom sama-sama kan kita ambil iktibar daripada kisah-kisah yang kita baca, yang tular di media sosial mengenai love scam ni kan. Nampak macam biasa, tapi sebenarnya ia sesuatu yang memudaratkan bukan hanya pada diri mangsa saja, tapi juga memudaratkan dan ahli keluarga mangsa juga. Awas love scam, jangan terpedaya kenalan online terlalu sempurna. Kadang macam macam tak logik je kan, ada ke kan orang yang sempurna itu kan, cepat sangat nak serius rahsiakan hubungan daripada keluarga, mula minta duit atau bantuan kewangan. Ini sangat-sangatlah kan kita kena lebih cakna dan berhati-hati kan. Orang yang baru kita kenal tiba-tiba je nak minta bantuan kewangan, nak minta duit kita kan, nak pinjam dan sebagainya, macam ada yang tak kena. Bukan macam je, tapi pasti ada yang tak kena kan. Dan mula memberikan janji-janji manis tapi tak pernah pun menepati janji-janji tu kan. Konon katanya kan, pelbagailah nak hantar hadiah lah, nak belikan itu belikan ini kan, tapi langsung tak ada pun. Sebaliknya duit kita pula yang dipinjam kan. Itu antara taktik love scam ini. Cinta yang ikhlas tidak takut semak kan. Jadi apa kata kan, sekiranya anda terjerumus dalam masalah ini, mintakan nombor IC-nya untuk anda semak. Benar tak dia ni kan? Tak ada rekod jenayah dan sebagainya. Kadang-kadang daripada nombor flat kenderaan pun boleh kita lakukan semakan. Jadi buatlah semakan silang agar anda tidak menjadi mangsa. Libatkan keluarga, semak latar belakang. Jangan tergesa-gesa buat keputusan sekiranya mereka ini melamar anda, ajak kahwin dan sebagainya kan. Jangan sangat mudah cepat buat keputusan. Jangan campur kewangan terlalu awal dan juga dengar pandangan orang yang peduli tentang anda kan. Kadang-kadang ada orang tak suka nak bercerita pasal cinta ni kan dengan orang di sekeliling mereka, takut nanti kan orang kata tak jadi, malu pula kan. Tapi tolong ubah cara itu kan. Sebenarnya kita perlukan nasihat orang yang berada di sekeliling kita, terutamanya mereka yang lebih berpengalaman lagi. Saya doakan anda semua kan yang ketika ini mungkin sedang mencari cinta yang sejati, supaya anda tidak terjumpa dengan masalah love scam ini, insyaAllah. Dan jom kita semarakkan lagi kan bulan kebangsaan ini dengan lagu Dirgahayu Tanah Airku, nyanyian DJ Ain dan juga DJ Alfie. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

kantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.

0: tilapia dan udang. Jabatan Perikanan turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 sebagai sokongan kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan.
1: Dan pada masa yang sama juga kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317 ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu suluh, peralatan apa ni, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Beliau berkata demikian di iCrew. Kemasukan Timor Leste sebagai anggota baru ASEAN Parties Against Corruption, ASEAN PLC, mampu memperkukuh kerjasama serantau dalam usaha membanteras rasuah. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, anggota ke-11 ASEAN itu akan dibimbing menerusi pelbagai program anti rasuah.
2: Kita enrolkan dengan kemasukan Timor Leste sebagai salah sebuah negara ASEAN. Jadi kita enrolkan Timor Leste ini dan kita akan membimbing mereka program-program yang telah kita aturkan selama ini dan juga untuk program-program yang akan datang. Dan saya percaya Timor Leste juga akan begitu terbuka untuk menerima segala perancangan yang telah kita aturkan.
0: Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat ASEAN PSC ke-22 yang menjadi platform memperkukuh kerjasama membanteras rasuah dalam kalangan negara ASEAN. Antara delegasi yang hadir termasuk pihak berkuasa anti rasuah antarabangsa, Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah serta Bank Pembangunan Asia. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

الصلاة القائمة. آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengembangkan

taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya kena percaya semua sedang hari ini ceria, gembira dan mempunyai vibe yang positif untuk kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Hari ini Ustaz Fadli Samin seperti biasa akan

kalau dah nampak angin trafik light merah, jangan suka hati jalan. Ha, terutamanya abang-abang rider tu. Ha, bukan nak salahkan abang rider, tapi selalu kita lihat kan yang bawa motor terutamanya, pantang je hari tak nampak kiri kanan tak ada kereta, walaupun merah dia zoom vroom kan. Ha, kita risau tuan-tuan, dekat depan tu berlaku perkara yang tak diingini. Ustaz tegur bukan ustaz tak suka, tapi ustaz sayang you all semua.

adalah satu cara orang yang tak beradab dalam membawa kenderaan di atas jalan raya. Ha, sebab itu kita tak nak tuan-tuan perempuan. So, cuba cek hari ini signal tu. Kalau tak menyala, pergi cepat-cepat. Ha, betul kan? Supaya semua orang boleh hari ini berada di atas jalan raya dengan

0: Ustaz Fadis Amin dalam segmen Jangan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jangan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jangan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: Makin teruk tengok batuknya ni. Ananda, bang, minum main dulu ni, bang.
1: Terima kasih, nak. Biasalah orang tua macam ni lah. Tanda-tanda dah tak lama lagi lah tu.
0: Sabar ni. Janganlah cakap macam tu. Orang tak puas lagi bermanja dengan abah tau. Kalau abah tak ada nanti, macam mana dengan orang?
1: Eish, budak ni. Abah maksudkan dah tak lama lagi lah tu. Nak batuk-batuk macam ni, nak baik. Nanti elok lah tu. Sebab antibiotik yang doktor bagi tu dah nak habis abah makan.
0: Ya ke?
1: Ni, Mati.
0: Ya, Abah.
1: Kamu dah ada keputusan ke nak sambung?

0: kampung kita ni ramai kawan-kawan abah boleh neman kan abah. Ha, kalau lapar kan abah boleh je pergi makan kat warung Muna.
1: Amboi abah, patutlah beria seorang sama belajar kat luar. Nak dapat leksin besar rupanya.
0: Abah gurau je lah. Sahaja nak tengok kamu ketawa. Nanti rindu abah dengan semua ni bila kamu dah pergi belajar jauh. Ni ada hadiah dari abah untuk kamu ni. Bukalah ni, ambil.
1: Sampul apa ni bang? Buku bank?
0: Bukalah tengok untuk kamu semua yang ada dalam tu.
1: Ya Allah, abah, banyaknya bang.
0: Abah dah lama nyimpan untuk kamu.
1: Abah, selama ni abah selalu cakap tak ada duit. Baju pun abah pakai sampai lusuh. Motor buruk abah masih guna lagi. Bah, sebenarnya sebab abah berjimat untuk orang ke, bah?
0: Ini aja yang dapat abah buat, nak. Abah ni lelaki. Nak luah sayang setiap hari abah tak tahu.

0: Hidup senang.
1: Ayah adalah insan yang tidak pernah kita lihatnya menangis. Bukan kerana hatinya keras, tapi itu kerana dia ingin kita terus percaya dan terus bergantung kuat di lengannya selamanya. Hargailah ayah kita sementara mereka masih ada. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Hargailah ibu bapa kita kan selagi mereka masih ada lagi. Baiklah, kita menghampiri ke penghujung untuk jam yang ketiga ini. Seperti biasa, pada pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti kita ada pilihan kuasa 2 di mana saya akan tunaikan 2 lagu, syaratnya kenalah penyanyinya penyanyi yang sama. Dan sebelum kita dengarkan berita, jom kita dengarkan dulu ini dari bawah. Terus bersama kami, Melaka FM. Pesannya kan.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di campsite Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi dan senang kenal Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zain Azamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang. Keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak dua saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat pengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan model kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 km pipe kritikal di seluruh negara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Mulder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh di Melaka FM.
1: Hai Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz on S mestinya di Melaka FM mempersonakan anda semua. Dan hari ini saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cik Na Manis Frozen. Kemai manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cik Na.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat hari ni Cik Na?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Kabar-kabarnya Cik Na mengusahakan peniagaan Frozen ni. Antara apa yang ada dekat Frozen tu?
2: Okey, kita ada karipap inti sardin, inti kecil.

0: Cik, nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Nam mengusahakan perniagaan Khalifah Frozen ni?
1: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada.
0: Woi,
1: tapi... Nama.

0: kebiasaan kan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asasnya mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri yang timur minyak tu ke, atau memang resepi turun-temurun?
1: Ini memang kita punya resepi sendiri. So kalau daripada keturunan tu, mak pun memang meniaga.

0: Betul.
1: Okey, baik. Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari taripak frozen Cik Na Manis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
0: Okey, boleh kontak saya di talian number 010-8676-480.
1: Baik. Macam mana pula dengan media sosial? Mungkin ada TikTok ke, Facebook ke?
0: Ya, ada. Kita ada TikTok, kita ada Facebook. Kalau TikTok, boleh cari Cik Na lah ni. Di Facebook boleh cari Nur Syarifarina Ina.
1: Baik, kepada anda kan yang nak rasa air tangan Cik Na manis kita ni, boleh hubungi nombor yang Cik Na berikan tadi. Sekali lagi saya ulang, 010-867-6480. Okey, baik, kembali lagi dalam Biz On Air seterusnya.
2: Biz On Air, Melaka FM. DJ Atmalati, hadapi dengan senyuman.
1: InsyaAllah bersama kita hadapi dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, beradi laksana jabat. Melaka sayang rakyatnya, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Bertemankan saya untuk hari ini, Panorama 26, Nur Hayati Nur Muhammad Yat Melati. Kita telah memasuki ke jam yang terakhir ini. Di jam ini sangat istimewa kerana kita ada pilihan kuasa dua, di mana saya akan tunaikan dua lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Boleh hantarkan permintaan lagu anda di bilik hijau kami 010-806-1023. Boleh juga tinggalkan komen anda di TikTok Live Melaka FM. Ketika ini saya telah pun bersiaran. Baiklah, dan kepada anda yang ketika ini kan sedang mendengarkan kami sambil memandu untuk pulang, anda selesai tugasan untuk hari ini kan, alhamdulillah. Apapun, memandulah dengan berhati-hati tau. Patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ingat sentiasa kan wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda itu. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita yang menghantarkan melalui Bilik Hijau Melaka FM, permintaan Encik Malik yang berada di Kampung Tun Razak. Katanya nak dengarkan lagu Rahim Ma'ruf. Tajuk lagu yang dipilih untuk petang ini ialah Usang dan juga Dia. Dan Encik Malik juga mohon kepada kita semua kan untuk sama-sama kita mendoakan semoga Abang Rahim Ma'ruf kita diberikan kesembuhan segera seperti sedia kala, insyaAllah. Sesamalah kita doakan siapa saja ketika ini kan yang diuji dengan masalah kesihatan, semoga dipermudahkan jalan kesembuhan buat mereka, insyaAllah. Baiklah, jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita ini, Encik Malik yang berada di Kampung Tun Razak. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan. Kita dengarkan dulu ini, Usang nyanyian Rahim Ma'ruf.

Dear Rahim Makroh baru sahaja menghiburkan anda semua kan, Sayu pula kan, bila dengar lagu ini, bila kita tahu penyanyinya sekarang kan tidak begitu sihat kan, orang kata sayulah hati kita yang mendengarkan kan. Kita doakanlah semoga semua mereka yang diuji dengan masalah kesihatan dipermudahkan jalan kesembuhan buat mereka dan dipermudahkan juga segala urusannya, insyaAllah. Baiklah, seterusnya ini saya akan gabungkan dua permintaan pendengar kita ini. Bukan hanya lagu je kuasa dua, pendengar pun kuasa dua juga kan. Saya akan gabungkan permintaan Moksu Raja alias dan juga Kak Aisyah Umaira kita. Yang keduanya minta untuk disiarkan lagunya Nyanda Datuk Sri Siti Nurhaliza daripada Moksu Raja alias, katanya Assalamualaikum warahmatullahi, selamat petang Yat dan juga semua pendengar Melaka FM. Hari ini Moksu nak dengarkan lagu Jerat Percintaan, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, ucapan buat Ramli di Betam Hulu, Ayanda Haji Kadir, Hajar Zainab di Alor Gajah, Pak Wan Cak Cakbar, Mak Jah, Mak Long, Mak Yah Jasin, Mama Nomi, Kak Bit, Kak Nani dan buat semua, buat semualah otai Otai Melaka FM. Terima kasih Moksu Raja alias. Dan daripada Kak Aisyah Umaira pula, katanya Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam warahmatullahi, saya Aisyah Umaira nak minta dengarkan lagunya yang Datuk Sri Siti Nurhaliza, tajuk lagunya Diari Hatimu. Ditujukan lagu ini buat Kak Zara, Ija dan juga semualah sayat-sayat Melaka FM dengan ucapan selamat petang dan semoga terhibur. Terima kasih Kak Aisyah Umaira dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok ketika ini yang dah hantarkan permintaan lagu. InsyaAllah saya akan susun lagu permintaan anda. Jom tanpa buang masa lagi kita dengarkan lagu permintaan Moksu Raja Alias ini dan juga Kak Aisyah Umaira. Terus bersama kami pilihan kuasa 2 Melaka FM, pastinya mempesona. Sonakan Diari Hatimu.

Jerat percintaan nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza baru saja menghiburkan anda semua. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunjukkan lagu permintaan daripada Haja Nurlila yang berada di Tangga Batu. Katanya dalam slot kuasa 2 untuk hari ini nak dengarkan lagu nyanyian kepada EYE. Izinkan selamanya nama Mudi Hati dan juga Bimbang Serumpun Kasih Terbuang untuk hiburan semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Terima kasih Kak Haja Nurlila kita yang berada di Tangga Batu. Baiklah, tanpa buang masa lagi, jom kita dengarkan lagu pilihan Kak Haja Nurlila kita ini. Terus bersama kami, pilihan kuasa 2 Melaka FM pastinya mempesonakan.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka. Betul tu kan, kesihatan mental kita ini kan sangatlah penting kan. Jadi jika ada situasi yang boleh mencetuskan pergaduhan, perbalahan, kita undurlah diri siap-siap kan. Bukan sebab kita ni kalah ataupun kita ni lemah, tapi sebab kita lebih sayangkan kesihatan mental sendiri. Masa ni sangatlah terhad kan, dan tak semua orang dalam hidup ini berbaloi untuk kita layan kerenah mereka. Jadi kita letakkan batas setakat mana kita nak ambil tahu dan ambil peduli. Ingat tau, tapi jangan sekalipun kita mengkhianati, buat kianat pada orang dan juga mengguriskan perasaan orang, kerana kita tak tahu perbuatan kita yang mana mengguriskan perasaan orang itu sampai orang itu menangis dan bersujud kepada Tuhannya dan mengadukan perbuatan kita kepada Tuhannya. Itu yang paling kita takut sekali kan. Balasan daripada Allah SWT yang maha melihat segalanya. Jika anda tak pernah berjumpa atau berurusan dengan orang baik di dunia ini, apakah kata anda jadi salah seorang daripada orang yang baik itu? Sesama kita jalani kehidupan kita ini dengan lebih baik lagi dan lebih harmoni, insya-Allah. Panjang pula kan penutup saya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami daripada pukul 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Setiap hari kami menemani anda 18 jam setiap hari, dan seperti biasa tugasan saya bakal berakhir di sini, dan untuk 6 jam seterusnya anda akan bertemankan adik saya pula DJ Muni sehinggalah pukul 12 malam nanti. Apa yang menarik bersama dengan Muni, semestinya setiap hari Selasa kita ada salam namaste pada pukul 9.30 minit malam nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR. Hari ini kita bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Liza yang memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Dan juga terima kasih kepada rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang terus memilih untuk mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Insya Allah kita jumpa lagi hari Jumaat nanti. Ingat tau, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni kan, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Teruslah jadi orang yang baik, walaupun kebaikan anda itu mungkin dinafikan oleh seseorang. Insya Allah, yang pasti lakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu Taala. Dan yang terakhir ini, saya akan dengarkan lagu permintaan Kak Wadiah Hati kita yang katanya nak dengarkan lagu nyanyian Jeffrey Dean untuk hiburan semua pendengar Melaka FM pada petang ini, terutamanya mereka yang berada di titik Melaka FM ataupun sayap-sayap Melaka FM. Insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri anda, jaga kesihatan anda dan juga jaga hati anda.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat Melaka. Sayang rakyat, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Untuk santai, relax MFM 6 hingga 12.30 malam hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026. Bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni pula temani semua rakan pendengar. Terima kasih ya teman-teman kami juga di luar sana, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian RTM Klik. Dan tak lupa juga saya Melaka FM di live TikTok Melaka FM. Terima kasih petang-petang hari ini tetap setia mendengarkan Melaka FM. Yang sedang mandu, pandu, berhati-hati ya, yang balik kerja atau baru nak pergi kerja ya, semoga sampainya dengan selamat insyaAllah. Yang sedang menjamu selera, makan malam ke ataupun minum petang ke, selamat menyandau lah Munir ucapkan ya. Terlupa saya, terima kasih rakan setugas saya Diyak Melati yang telah temani semua pendengar untuk Panorama 26 dengan pelbagai lagu-lagu indah untuk haluan telinga kita bersama. Dan terima kasih juga ni Abang Nizam O dan juga Kak Liza yang turut sama bertugas dengan saya petang hari ni hingga 12.30 malam, penutup bagi siaran Melaka FM hari ini. Apa pun, semoga hari ni baik-baik semuanya. Terima kasih yang tengah permintaan lagu, dah selesai dah segmen laguku pilihanku kuasa 2 petang hari ni. Sempatlah saya baca ke satu dua ucapan sebelum bermula Permata Hati kejap nanti. Terus kita dengarkan Melaka FM bersanakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Dapat 6:17 petang. Hai, selamat petang semuanya. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Melaka FM yang mungkin baru balik kerja, baru sampai rumah nak berehat. Selamat beristirahat, ya. Ada juga yang tengah siap-siap tu. Maklumlah, kejap lagi nak masuk bertugas pukul 7 malam. Selamat bertugas, ya, dalam apa saja bidang tugasan kerja. Ada nak mula berniaga kejap lagi, tengah siap-siap buka stall. Okay. Kami doakanlah, ya. Moga-moga apa saja tugasan kerja anda malam ini, ya, sumber rezeki anda dalam berkat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Yang di rumah saja hari ini, di rumah santai-santai, selamat beristirahat di petang-petang hari ini. Kejap lagi tak akan dengarkan bersama Ruangan Permata Hati. Tapi sebelum tu nak maklumkan jugalah untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, ya. Terima kasih atas kiriman-kiriman, menyapa semua rakan pendengar. Antaranya kita ada kiriman daripada Kak Mas, sampaikan ucapan selamat petang lah untuk semua orang Melaka dan pendengar-pendengar Melaka di mana saja berada. Terima kasih Kak Mas. Kak Intan, apa ni, Kak Intan ZY Zira, Kak Intan Zira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru sampai Melaka ni, ada kursus kat Melaka 3 hari ni. Wah, Kak Intan, terima kasih menyapa kami di ruang udara Melaka FM. Kata Kak Intan ni, Kak Intan Zira ni, Kak Intan ni memang selalu dengar stesen radio RTM. Kalau bertukar negeri, pergi dengar stesen negeri lain pula lah. Baik Kak, terima kasih singgah kat Melaka, sudi dengarkan kami di frekuensi 102.3. Terima kasih rakan-rakan menyapa di live TikTok Melaka FM yang masih ada sembang santai dengan saya Kak Wadia, dengan cerita nak kerja 11 malam. Tapi katanya sempat lagi jap gi. Wadia Zinta nak masuk salam namaste dulu. Baik Kak Wadia, baik. Terima kasih Kak Wadia. Edo Amirul pun ada, Joker 525 pun ada, Abang Z1357 kita pun ada, Kak Zura, Kak Zura pun singgah juga ni. Makan lempeng kelapa, sedapnya. Terima kasih juga tadi Kak Asina Syah pun muncul seketika. Ramai lagi. Who's that? Terima kasih Dennis. Terima kasih Dennis Kelish. Terima kasih juga Kak Rosnani Ahmad. Ada semua-semualah yang singgah dekat live TikTok Melaka FM yang saya tak sempat sebut nama. Nanti malam kita sebut nama lagi, ya. Baik, 6:30 petang kita dengarkan bersama Ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini, Ibu Solehah Keluarga Barokah, disampaikan oleh berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Kita dengarkan dahulu Francisca Peter, Si Kunang-Kunang Melaka FM.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesona.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Kisah satu mak yang Allah abadikan dalam surah Al-Qasas. Mari kita tadabur hari ni. Pasal hak lain tadi tu, duk cerita banyak dah sebelum ni. Surah Al-Qasas, Allah Ta'ala ajak pada kita, ya, pada ayat ketujuh. Ayat ketujuh ni, Quran ajak ada satu pelajaran yang besar kepada mak. Baik anak kita kecil ke besar ke. Ini ayat boleh pimpin hati kita supaya kita bear in our mind, letak dalam pikiran kita, menjadi mak yang berjaya, menjadi mak yang soleha, menjadi mak yang baik itu bukan bermakna kita mesti sempurna, perfect semuanya, tak. Tapi Quran ajak pada kita, ini cara-caranya. Macam mana caranya? Macam nak jadi mak yang soleha? Macam mana nak jadi keluarga kita berkah? Ha, ni ayat dia. Ha, muka surat 386, surah Al-Qasas, ayat ke-7. Dalam surah Al-Qasas ni ada banyak kisah-kisah. Pasal apa Quran duk cerita banyak kisah dalam Al-Quran? Sebab kata ulama, kita ni, kalau orang kata kat kita, sabarlah, hang kena buat 1, 2, 3. Kadang-kadang kita tak boleh terima, pasal apa? Alah, suruh senang lah. Nak buat tu bukan senang. Macam kita kata ke orang, hang tak rasa, hang tak tahu. Kan? Tak payah duk nasihat, sabarlah, hang bukan tahu pun apa yang aku lalui. Kadang-kadang kita kata macam tu kan? Sebab itu Quran, bentuk ia memberikan nasihat kepada kita adalah melalui kisah-kisah orang terdahulu. Nak cerita pada kita, bukan hang seorang je rasa. Orang sebelum hang pun dah lalui dah. Lalu kisah ini, antaranya salah satunya adalah kisah kepada mak Nabi Musa. Apabila Quran kata, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mari kita tengok sama-sama. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti 'alayhi fa alqihi fil yam

Amin. Sadaqallahul azim. Ayat ni tuan-tuan dan puan, ayat ketujuh ni, subhanallah, hebat dan besarnya untuk kita bawa lah kehidupan kita hari ni. Karena pada kisah mak kepada Nabi Musa, Nabi Musa ni adalah Nabi yang paling banyak cerita dia dalam Al-Quran. Nabi Musa ni tumbuh menjadi Nabi yang hebat. Quran kata bukan kerana dia semata-mata Nabi, tapi kerana yang berada di sekeliling dia. Siapa? Mak dia, kakak dia. Itu ada cerita-cerita.

Musa dengan Firaun. Sebelum kelahiran Nabi Musa, Firaun dah keluarkan arahan supaya semua anak laki-laki Bani Israel mesti dibunuh. Pasal apa mesti dibunuh? Sebab ada satu ahli nujum yang buat ramalan kerajaan Firaun akan dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki. Jadi Firaun takut. Bila dia takut, apa dia buat? Dia titah dan perintahkan supaya semua anak laki-laki yang lahir selepas itu mesti dibunuh. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala jadi sebaliknya. Yang dia nak supaya dibunuh, lalu akhirnya yang itulah masuk ke rumah dia. Betul tak? Kita ingat lagi tak cerita tu? Waktu tu, puan-puan, apa jadi? Semua rumah-rumah di di Mesir ketika itu apa jadi? Dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Pasal zaman tu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kita ada apa dia panggil apa? Boleh scan, ultrasound. Boleh tengok baby kita. Sekarang canggih lah puan-puan. Oh. Saya ingat dulu zaman saya 3D je. Ya. Lepas tu dia mai dah 4D lah ni. 5D pula dah. Boleh tengok anak tu muka, hidung, lagu mana. Boleh tengok dia dok buat apa di dalam perut tu. Zaman lah ni canggih dah. Mak dulu-dulu mana tahu laki ke perempuan. Asal sihat. Mak dulu-dulu. Mak hari ni dia rancang tau. Oh, kalau nak anak laki-laki kena kromosom XY. Y dengan Y. Macam-macam. X dengan X. Macam-macam. Orang hari ni dia boleh susun anak dia. Siapa? Mak lama-lama dah. Mak lama-lama, oh kalau nak anak laki-laki kena makan garam banyak. Oh, dulu. Mak-mak dulu-dulu kan. Kalau tengok dia ni kerja duk makan manis. Anak perempuan negaknya dulu-dulu. Tapi zaman sekarang dah, orang dah boleh susun dah. Dia nak ada anak perempuan, dia nak susun anak laki-laki. Pergi jumpa dengan doktor pakar. Boleh susun macam mana supaya anak perempuan pula dapat macam-macam hari ni tuan-tuan puan. Jadi, nak cerita kata kecanggihan zaman dulu tak macam zaman sekarang. Jadi, duduk dalam perut tak tahu. Semua mak-mak yang mengandung takut. Takut apa? Memikirkan anak apalah aku nak lahir nanti. Lalu, tidak terlepas juga mak kepada Nabi Musa. Sebab mak ni kalau dia beranak, belum sempat lagi nak peluk anak, kalau laki-laki dibunuh anak laki-lakinya. Jadi sebab itu, tengok bagaimana ya Allah Ta'ala ajarkan satu didikan, kita panggil tarbiyah kepada mak Nabi Musa. Allah Ta'ala ajak kepada mak Nabi Musa, cuba tengok apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat yang pertama. Allah Ta'ala sebut, wa awhayna, kami beri ilham kepada mak Nabi Musa, an ardi'i. Cerita Nabi Musa ni Allah Ta'ala tak mulakan dengan mukjizat tak? Boleh je kalau Allah Ta'ala nak buat Nabi Musa tu, dia lahir tu terpelihara dalam keadaan mak dia terus hanyutkan dia dalam sungai Nil. Tak? Cerita dia tak bermula begitu. Cerita dia Quran kata an ardi'i. Quran kata apa? Susukan dia. Tengok. Takut ke macam mana ke apa yang jadi atas dunia ni, Quran kata kepada apa ni, Allah Ta'ala kata kepada mak Nabi Musa, susukan dia. Datang ulama tafsir membahaskan apa yang dimakna susukan dia. Bukan sekadar diberi minum, tapi yang besar daripada itu kata ulama tafsir apa? Tanggungjawab. Mak kerja mak apa? Laksanakan tanggungjawab mak. Apa pun jadi atas dunia hari ni, dunia terbalik ke apa benda ke, Quran kata, laksanakan tanggungjawab mak. Sebab itu orang perempuan, kita hari ni, mak-mak khususnya, kita jangan duk tanya anak kita berjaya ke tak? Kita jangan duk kalut, jangan fikir ke depan, mak aku nanti jadi apalah ni. Kan? Sebab kita ni hidup dalam zaman yang ditakut-takutkan dengan orang. Jangan panggil anak kita bodoh, nanti bodoh anak kita. Orang duk sebut macam tu kan? Ha, kita nak anak kita jadi apa, kita panggil dia. Daripada kecil dulu, ingat tak? Orang nak sebut kan? Kalau kita nak anak kita jadi imam, setiap kali kita marah dia, kita panggil dia imam. Betuah punya imam, betuah punya imam. Lalu orang kata anak tu akan membesar jadi imam. Ha, kan? Ada mak lagi dahsyat, nak anak dia jadi engineer. Kenapa engkau ni engineer? Kenapa engkau ni engineer? Ha, nak anak dia sampai tahap macam tu. Kan? Sebab dia duk fikir akan datang anak dia nak jadi apa. Quran kata dah. Quran kata yang pertama, laksanakan, tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang mak. Dipenuhi keperluan. Waktu tu keperluannya apa? NRDI, susu dulu. Pasal apa? Tengok Quran ajar kita
mengawal kehidupan orang perempuan ni kadang-kadang.

terlalu banyak fikir, dia terlupa apa hak ada di tangan hari ni. Dia duk fikir jauh sampai ke depan, dia terlupa nak jaga apa yang ada di tangan. Sama lah macam kita. Ya, duk takut sangat akan datang. Lupa ni Tuhan bagi kat tangan hari ni. Cuba tengok kat tangan kita, tuan-tuan dan puan. Apa benda yang Tuhan sedang bagi, banyak nikmat Tuhan bagi, betul tak? Baik Allah Ta'ala ni, saya selalu sebut kat mana-mana. Allah ni maha baik dengan kita, puan-puan. Allah bagi kita macam-macam. Sampai kadang-kadang kita ni tak tersyukur pun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan bagi apa? Ni hari ni depan saya badan sihat, boleh main masjid. Walaupun Tuhan bagi kita masalah, 1001 masalah, tapi nikmat ni yang paling besar, badan yang sihat, sampai kita ke sini. Alhamdulillah. Sebab itu kalau kita nak merungut, kenapalah suami aku macam ni, tengok dulu badan aku sihat. Jadi kalau suami aku macam tu pun, aku boleh buat macam tu, macam ni, buat sendiri, tak bergantung dengan dia. Cara Quran ajak kita fikir. Tengok nikmat apa lagi? Orang lain ada hak menangis malam, bangun minta dengan Allah, ya Allah, kurniakan kami anak, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Doa Allah, ya Allah, tolonglah bagi kami anak, ya Allah, tolonglah bagi kami anak. Kita anak 5-6 orang, tiap-tiap hari syukur tak, pulangkan balik tak kepada Allah? Kita hari-hari kita sebut tak, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau hadiahkan aku 5 orang anak, ya Allah, terima kasih kau bagi pada aku anak, ya Allah. Ada tak? Jarang kita sebut. Hak kita doa apa? Kita doa apa? Ya Allah, bagi anakku berjaya. Ya Allah, bagi anakku kaya. Ya Allah, bagi anakku sihat. Ya Allah, bagi. Kita lupa nak syukur pada Allah. Terima kasih wahai. 6 orang, tiap-tiap hari syukur tak, pulangkan balik tak kepada Allah? Kita hari-hari kita sebut tak, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau hadiahkan aku 5 orang anak, ya Allah, terima kasih kau bagi pada aku anak, ya Allah. Ada tak? Jarang kita sebut. Hak kita doa apa? Kita doa apa? Ya Allah, bagi anakku berjaya. Ya Allah, bagi anakku kaya. Ya Allah, bagi anakku sihat. Ya Allah, bagi. Kita lupa nak syukur pada Allah. Terima kasih wahai. Terima kasih ya Allah, engkau hadiahkan aku 5 orang anak, ya Allah, terima kasih kau bagi pada aku anak, ya Allah. Ada tak? Jarang kita sebut. Hak kita doa apa? Kita doa apa? Ya Allah, bagi anakku berjaya. Ya Allah, bagi anakku kaya. Ya Allah, bagi anakku sihat. Ya Allah, bagi. Kita lupa nak syukur pada Allah. Terima kasih wahai. Besarkan syukur dalam kehidupan, memandang semua benda sebagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara orang beriman mendidik hatinya. Tak bangun pagi, tengok suami, syukur dah. Celik mata, tengok suami duduk sebelah. Betul tak? Celik mata, puan-puan, tengok siapa dulu. Oh, suami tak ada dah, patutlah. Tak ada, niat untuk suami ada. Tak apa, tak ada suami pun tak apa, tengok tilam. Alhamdulillah, bernafas lagi aku. Berapa ramai orang yang mati dalam tidur hari ni. Bangun pagi tu, membesarkan syukur, tengok suami. Alhamdulillah, hidup lagi suami aku. Itu cara dia. Dia bukan, ya Allah, hidup lagi laki aku. Itu bukan, terbalik. Membesarkan Tuhan, alhamdulillah, Tuhan bagi lagi. Bangun pagi berdiri, ya Allah, alhamdulillah, badan aku sihat. Ada orang bangun-bangun stroke, tuan-tuan puan. Sujud, ya Allah, engkau bagi rezeki aku sujud, ya Allah. Ada orang lupa dengan kau, wahai ya Allah. Ni cara kita syukur pada Allah. Sebab itu dia ingat sepanjang perbuatan kita tu semua, ya Allah, terima kasih, ya Allah, syukur, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Itu yang akan menyebabkan kita rasa, ya Allah, engkau tak tinggal aku, wahai ya Allah. Hak kita duk rasa susah, payah, tak nampak apa semua ni pasal apa? Pasal kita tidak melihat semua nikmat yang kita ada itu datangnya kerana kasih sayang Tuhan. Start ini kereta, ya Allah, kau bagi aku pinjam kereta. Ada orang yang tak ada kereta pun, ya Allah. Masuk main masjid, ya Allah, kau pilih kaki aku datang masjid, ya Allah. Ada orang tak boleh datang pun masjid, terbaring kat rumah. Ha, apa lagi kita nak, puan-puan? Besarkan syukur, wahai muslimah. Bahawa kita akan nampak hidup ini Tuhan ada dekat dengan kita. Tuhan bagi kita kawan yang baik-baik ni, tengok ni. Kawan yang baik, tudung pun sama. Kalau biru, ni kawan yang baik. Ha, apa lagi Tuhan tak bagi kat kita? Kita yang tak bagi sedaya upaya kita kepada Allah. Bangun tahajud kalau hari tak larat, tinggal. Quran, kita tak usaha pun menyempatkan diri kita baca.

0: saja. Solat rawatib, rakaatain, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua tempat selepas zuhur, dua rakaat selepas maghrib, dua rakaat selepas isyak. Tak pernah pun nak usaha, tak pernah. Pasal apa? Tak rasa nak bagi kat Tuhan sedaya upaya. Puasa Isnin Khamis, tengoklah kalau larat. Tak ada usaha, ya Allah, aku nak, ya Allah, bagi yang terbaik pada engkau, ya Allah, aku nak usaha puasa Isnin Khamis, ya Allah. Tak ada. Tak ada pun usaha mulut nak zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Letak 1,000 kali, tak ada. Pasal apa? Pasal dia tak mai pun Tuhan tengah duk bagi kat aku. Pasal apa aku tak bagi balik kat Tuhan? Tuhan tak perlu pun kepada ibadah kita, puan-puan. Tuhan tidak berhajat pun. Kalau kita tak buat pun tak puas. Tuhan tak hajat. Pasal apa? Allah memang terlalu, apa, sudah sempurna. Kita ni yang banyak khilaf, banyak kurang ni, perlu kepada Tuhan. Rendahkan diri, berikan segala-galanya kepada Allah. Itu cara Tuhan. Ajak kita lah hidup ini.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah, Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30

0: jiran sepakat membawa berkat. Itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
2: Lagu-lagu kerohanian yang menjadi

0: hanya di 102.3 FM.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 6.56 minit petang. Pada waktu ini, terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun doakan, ya, dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Kita doakan semoga yang jauh di mata kekallah di hati kami di Melaka FM sentiasa. InsyaAllah, Cikgu Muni temani semua pendengar Melaka FM hingga pukul 12.30 malam nanti yang masih dalam pemanduan, ya. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat, dan juga rakan-rakan kita yang memang bertugas di bidang pemanduan, ya, ke sana ke sini di jalan raya. Kami doakan semoga setiap langkah anda ni dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Belum untuk makluman, ya, semua muslimin dan juga muslimat, maghrib, azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka akan kedengaran tepat pukul 7.26 minit malam sebentar nanti. Dan untuk jam-jam ini kita akan dengarkan pelbagai lagu-lagu dakwah juga kerohanian untuk halua telinga kita bersama. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa peti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya, siapakah di antara kedua ibu apa ni yang perlu diberikan penghormatan? Maka Rasulullah kata,

al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di

الصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: kasih kerana mendengar Rock FM 102.3. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kapas dibusur.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kapas dibusur.
0: Bermaksud, keadaan sesuatu benda atau warna kulit yang amat putih dan bersih.
1: Contoh ayat.
0: Bulu kucing kacukan siap itu seperti kapas dibusur. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, Cikgu Murni di sini. Dah pun 8.6 minit malam. Hai semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam semua. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM pada waktu ini. Pada malam ini untuk santai relax MFM. 6 petang hingga 12.30 malam tadi. Ha, dah pun bermula segmen kita untuk malam ini. Ya. Terima kasih dengarkan Melaka FM 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Yang dah pun selesai makan, alhamdulillah. Ya, ada yang dah selesai, mama abah saya ni kat rumah dah selesai maghrib tadi, tengah tunggu waktu nak isyak pula. Alhamdulillah, kami doakan semoga hari ni semoga dipermudahkan urusan kita yang sedang dalam pemanduan, mungkin masih lagi dalam perjalanan, ya, nak balik rumah, ya, ataupun ke mana sahaja, semoga sampainya dengan selamat, insyaAllah. Nak kongsi sikit berkenaan dengan khidmat hotline bantuan sosial dan kebajikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ya, untuk kita semua orang ramai lah, ya, jangan lupa untuk kita buat sebarang aduan atau apa sahaja jenis bantuan yang melibatkan kes penderaan kanak-kanak atau mahsedera, ya, masalah keganasan rumah tangga atau penderaan, khidmat nasihat dan kaunseling, anda senang je simpan ataupun hubungi terus nombor 15999, yang talian ni adalah talian 24 jam, ya, okay, ataupun anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp anda di nombor 019-261-5999. Ingat, dua nombor ni merupakan hotline bantuan sosial dan kebajikan, ya, ataupun kita sebut sebagai talian kasih lah, ya, kalau rasa macam perlu dapatkan apa-apa pertolongan, ya, mengenai dengan kes penderaan, mangsa keganasan rumah tangga ataupun khidmat nasihat, terus hubungi 15999. Senang kan, talian kasih namanya. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan berdengar kita yang hantarkan kiriman di 010-806-1023. Awalnya, sebanyak apa malam ni? 9.30 minit malam nanti. Tentunya kita buka tirai segmen Salam Namaste Apka Piaragana. Bukan sekarang tau. Sekarang ni hantar dahulu kiriman-kiriman lagu-lagu Bollywood anda. Macam biasa, kalau boleh hantar dua permintaan lagu, saya akan pilih salah satunya, ya. Dan juga dah hantar sekali, jangan hantar kali kedua. Hilang pula nombor gilirannya nanti, ya. Tapi apa kata, jam ini kita dengar akan dahulu Zoom Music tanpa henti. Dan untuk makmuman, semua muslimin dan juga muslimat akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 8.39 minit malam. Sementara nanti, terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimasyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Iaitu

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya kena percaya semua sedang hari ini ceria, gembira dan mempunyai vibe yang positif untuk kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga akhirat. Hari ini Ustaz Fali Samin seperti biasa akan

Kalau dah nampak halin traffic light merah, jangan suka hati jalan. Ha, terutamanya abang-abang rider tu. Ha, bukan nak salahkan abang rider, tapi selalu kita lihat kan yang bawa motor terutamanya. Pantang je hari tak nampak kiri kanan tak ada kereta, walaupun merah dia zoom vroom kan. Ha, kita risau tuan-tuan, dekat depan tu berlaku perkara yang tak diingini. Ustaz tegur, bukan ustaz tak suka, tapi ustaz sayang you all semua.

signal dekat kenderaan itu nama umpan, bukan dibuat untuk perhiasan semata-mata. Ha, betul tak betul? Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia masuk simpang tak nak bagi signal. Saya pelik lah. Dia mungkin takut bateri cepat haus kot. Atau cepat kong kot. Allahu Akbar ya. Bukan apa, kadang-kadang bila kita masuk simpang, dalam kadang kita tak beri signal, itu salah satu cara orang yang tak beradab dalam membawa kenderaan di atas jalan raya. Ha, sebab itu kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan. So, cuba cek hari ini signal tu. Kalau tak menyala, pergi cepat-cepat. Betul kan? Supaya semua orang boleh hari ini berada di atas jalan raya dengan

0: pendapat di Samin dalam segmen Jam Aminda di Melatih.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jam Aminda Melatih FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jam Aminda Melatih FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melatih FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

Keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan, ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan enam selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard. Dan tingkatan enam, KPT. Jadi kita intirah dia post-school, post-secondary tetapi masih pre-university tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Ampersekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah. Manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara, dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Mariasi La

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, salam namaste apka piaragana. Membuka tirai untuk edisi hari Selasa 28 Julai 2026. Terima kasih buat semua peminat lagu-lagu Bollywood ya, yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun yang berada di RTM Click. Tak lupa juga yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih semua sebabnya singgah malam-malam hari ini. Kita nak dengarkan lagu-lagu Bollywood permintaan kita ya, ataupun lagu-lagu Bollywood permintaan rakan-rakan pendengar yang lain. So malam ni semua lagu kebanyakannya lagu-lagu sing along. Lagu kita boleh nyanyikan bersama ya, macam biasa ya, tak ada syarat sangat pun. Cuma lagu permintaan anda, kalau boleh hantarlah dua lagu permintaan supaya dapat saya pilih salah satunya. Kalau yang minta lagu oldies kan, hantar lagu terkini juga satu kan. Kalau lagu-lagu lama ni, saya akan siarkan tiga lagu baru satu lagu lama contohnya lah kan. Kita taklah back to back ya. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah hantar permintaan lagu awal tadi sehingga sekarang masih ada yang hantarkan di 0108061023. Terima kasih. Sehabis baik, kita cuba siarkan lagu-lagu anda semua. Baik, apa pun, jom. Ini adalah lagu permintaan yang membuka tirai lagu-lagu Bollywood permintaan pendengar pada malam ini. Sebuah lagu permintaan daripada Arik Khanna. Ya, masuk segmen namaste jadi Arik Khanna. Arik, terima kasih Arik. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Pirbi Dilhe Hindustani. Lagunya I'm the best best. I'm the best. Cuma ini versi Abhijit. Ya. Menyapa semula rakan-rakan pendengar Melaka FM, terutama rakan-rakan sahabat di TikTok juga dengan ucapan semoga semua terhibur. Baik, terima kasih Arik. Juga kita ada lagu permintaan kiriman daripada Sis Sarah kita. Sis Sarah nak dengarkan lagu dari filem lakonan Samahan dan juga Karishma Kapoor. Piar Dilo Kamilah. Lagu ni kalau nyanyi kena joget sekali, okey? Terus ingatkan kami. Salam namaste. Apka piaragana.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Salam

0: Itu dia, Dilkia Kare. Kenapa dengan hati ni? Sebuah lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yanik dari filem Dilkia Kare, gandingan lakonan Ajay Devgan, ada Mahima Chaudhry dan juga Kajol sendiri. Yang mana filem ini je merupakan filem tahun 1999 dan filem ini merupakan projek lakonan pertama Ajay Devgan dan juga Kajol selepas mereka melangsungkan perkahwinan pada tahun yang sama, ya. Yang mana waktu ni kehadiran mereka di skrin sangat dinantikan oleh peminat. Cumanya sebenarnya kan ikutkan Kajol ditawarkan watak sebagai isteri Ajay Devgan tau. Namun Kajol rasa macam watak tu macam tak terlalu mencabar. Sebab dia jadi isteri Ajay Devgan, tiba-tiba nak berlakon jadi isteri juga. Jadi dia tolak watak tu. Dia memilih untuk jadi watak Nandita. Watak wanita kedua tu kan. Dan akhirnya watak kira isteri Kavita, watak isteri kepada Ajay Devgan tu dapat kepada Mahima Chaudhry. Itulah sikit lah pasal cerita Dilkia Kare. Terima kasih Kak Asinah Shah yang buat permintaan lagu ini. Dah pun 10-11 minit malam dan yang sedang menjamu selera. Makan apa tu? Terima kasih gerai-gerai makan, ya. Mungkin stol warung-warung yang membuka frekuensi 102.3. Moga murah rezeki hanyanya, insyaAllah. Dan juga semula rakan-rakan pendengar kami, mungkin akak abang kita, ya, pengawal keselamatan yang sedang bertugas, jaga diri baik-baik malam-malam hari ni, okey? Baik, jom. Teruskan lagi lagu permintaan kiriman daripada Mak Jah kita. Ni kalau Mak Jah ni tak lain tak bukan mesti lagu Muhabbat. Betul kan? Betul. Mak Jah nak dengarkan lagu Muhabbat. Rasa betul lah ni, ya. Habis ada ucapan Mak Jah, sampaikan ucapan pada siapa ni Mak Jah? Ucapan Mak Jah pada siapa ni?
1: Semua yang sedang mendengar Salam dan Masjid malam ni. Tak lupa juga kepada Ayanda, Al-Kadir, Bonda, Pak Tua Sekam, dan Kak Niki, Maiton, Cak Wah, dan juga kepada Abang Zipantun, Kak Kamara dan semualah. Okey, Moni, selamat jalankan tugas. Terima kasih. Bye. Salam namaste.
0: Sama-sama kasih Mak Jah. Terima kasih Mak Jah atas permintaan lagunya. Juga permintaan lagu kiriman daripada Abang Z1357. Kita nak dengarkan lagu Pucho Zara Pucho Mujik Yahuahi. Sebuah lagu dari filem lakonan Amir Khan dan juga Karishma Kapoor. Ditujukan kepada semua yang berada di live di Top Melaka FM, juga pendengar setia Melaka FM dari filem Raja Hindustani kan. Jom layan dahulu sebuah lagu untuk anda, Muhabbat Dilkasakun. Ini antara lagu singalong ni. Salam Namaste, Apka Piaragana.

Ya, Cikgu Muni masih di sini 10.41 minit malam. Hai, selamat malam semua. Ya, masih Muni temankan rakan-rakan pendengar Melaka FM pada waktu ini. Ya, peminat lagu-lagu Bollywood. Ada yang kata nak tidur dah ni Muni. Tapi sebab lagu malam ni, ya semua lagu sing along. Nak tidur tapi nak nyanyi. Tak tahu nak buat apa dulu kan? Tapi kalau ngantuk tidur dulu eh. Tapi ramai juga rakan pekerja kita macam Kak Wadiah Haiti nak masuk kerja pukul 11 malam ni. Terima kasih sebab tetap setia temankan kami kat sini. Ya, di TikTok Melaka FM. Temankan Murni yang sedang bertugas ya, sebelum masuk tugasan bekerja kejap lagi. Untuk semua yang bakal memulakan tugasan bekerja 11 malam ni, kami doakan sepanjang tugasan kerja malam ni dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, jom. Ini lagu permintaan kiriman daripada Kak Aisyah Humairah. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Bobby. Kalau tak silap saya, tajuknya Chabi Hoja. Filem berlakon Rishi Kapoor dan juga Dimple Kapadia kan. Mak kepada Twinkle Khanna. Ya, ditujukan khas kepada semua sahabat Melaka FM yang berada di live TikTok malam ni dan juga semua pendengar Melaka FM dengan ucapan selamat malam. Semoga terhibur. Terima kasih ya Kak Aisyah Humairah kita. Juga permintaan lagu kiriman daripada tak sesuai Ila Kampung Tedong. Betul ya? Betul. Nak dengarkan sebuah lagu Kucuto Bata or Kucuto Bata. Ramai-ramai kita nyanyi nah. Senang kan? Menyapa semula peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Jom dengarkan dahulu sebuah lagu dari filem Bobby khas untuk anda, nyanyi Lata Mangeshkar juga Shailendra Singh. Salam Namaste. Apakah Piaragana?

0: Satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: AI untuk rakyat. 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100,000 belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, Bantuan Am Persekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata, ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaleza Adam, Rafia Saleh dan Nur Adrina Johari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Alhamdulillah, bantuan ini memang melegakan kami sebagai ibu bapa. Saya bersyukur dengan bantuan ini kerana dapat mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan, terutama untuk membeli keperluan sekolah anak.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian, khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan itu membabitkan 110 pelarian Rohingya terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
5: yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara, terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Dato' Abdul Rahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1,000,000 membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Hairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara. Spanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Spanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta belukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut pejabat pentadbiran tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaru. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88kg. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345kg, sekaligus mencipta rekod baharu temasha bagi acara snatch dengan angkatan 162kg dan 183kg bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand. Anak legangsa memilik Angus Stoic dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua empat pingat emas Malaysia di Glasgow selain satu pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baru buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Arifi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini kem bowling padang negara mengumpul 2 pingat perak.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Dengarkan pilihan lagu-lagu Bollywood istimewa dalam Salam Namaste setiap Selasa 9.30 malam hanya di Melaka FM.

Zigaro Bazigar, okay? Untuk semula pendengar-pendengar Makan FM, terutamanya khas kepada orang Masjid Tanah katanya, daripada Kak Sabar dari Taman Sri Aman Masjid Tanah. Terima kasih Kak Sabar. Sebenarnya saya mohon maaf sebabnya memang saya tak dapat siarkan semua permintaan lagu. Ada ramai sangat minta lagu hari ini. Mohon maaf tak dapat saya siarkan semuanya, tapi saya nak baca juga ucapan rakan-rakan pendengar. Terima kasih kiriman daripada sekejap nama abang dah hilang pula Is Legacy, Is Legacy UK Perdana. Ya, katanya menyapa semua peminat Bollywood yang berada sejauh mana siaran Makan FM boleh didengari dengan ucapan, walaupun buah limau itu masam, namun dia adalah penambah perisa dalam masakan kita. Dan dalam kehidupan kita, walaupun kita hadapi pelbagai dugaan, namun jangan kita selalu bermasam duja, kerana itu semua adalah lumrah alam. Terima kasih, ya. Juga terima kasih pada Nurul Ain Mahira menyapa semua pendengar-pendengar Makan FM. Terima kasih juga ni ayah rindu tak silap saya ni, betul Cik Rosli Bakri yang menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih juga mengucapkan pada Aminovic Adam orang Muar Johor, menyapa semua rakan-rakan yang kenali Aminovic yang minta maaf sangat tak sempat kena siarkan lagunya, ya. Terima kasih juga mengucapkan pada Kak Azura kita dari Singapura, minta maaf Azura dan juga ayah di Singapura tak sempat saya siarkan lagunya, ya. Dan juga Kak Emma Masu bersama Kak Emma, minta maaf sangat Kak Emma. Terima kasih Kak Emma menyapa semua ni, menyapa semua terutama orang Umbai. Dek Wan pun sama juga, dia minta lagu menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Dek Wan. Dan juga Mak Nak pun saya tak sempat tunaikan lagu. Mak Nak minta maaf sangat Mak Nak, ya. Okey, apa pun kita nak sampaikan sebuah lagu, sempat saya siarkan lagu ini kiriman daripada Iswis tadi ni. Nak dengarkan lagu Nimbuda Nimbuan. Nimbuda Nimbuda Nimbuda. Macam itulah kena minta Kak Zura sebutlah ni. Katanya masam, masam limau ni. Salam namaste.

Baiklah, nampaknya Cikgu Murni bakal menutup tirai bagi salam namaste. Apakah piara gana untuk hari ini, hari Selasa, 28 Julai 2026? Ya, dah habis dah. Tamat dah siaran kita untuk hari ini. Terima kasih boleh ucapkan kepada semualah peminat-peminat lagu-lagu Bollywood, semua pendengar Melaka FM, teman-teman Melaka FM, otai-otai Melaka FM, sayap-sayap kami di TikTok. Ya, dah semula yang dengarkan kami di frekuensi ataupun secara dalam talian RTM Klik. Terima kasih temankan saya di malam hari ini. Anda kata ada ucapan, ada lagu-lagu Bollywood yang anda minta, saya tak sempat siarkan, mohon seribu kemaafan ya. Anda kata lagunya tiada pun, minta maaf. InsyaAllah minggu depan kami cuba tunaikan lagu-lagu anda lagi ya. Terima kasih juga yang sambil bekerja tetap dengarkan Melaka FM. Kerja elok-elok, jaga diri baik-baik, semoga dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dah nak tidur dah, dari tadi nak tidur tak dapat tidur ya, jangan lupa baca doa tidur ya, doakan juga, niatkan moga esok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Semoga tidur ada tidur yang berkualiti, mimpi yang indah-indah belaka. Terima kasih juga buat rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR ya, Kak Liza dan juga Abang Nizam O yang turut bertugas dengan saya hingga ke penutup siaran Melaka FM hari ini. Tak lupa juga semua rakan-rakan pengawal keselamatan kami yang menjaga keselamatan semua warga kerja Melaka FM untuk hari ini. Jangan lupa esok bertemankan DJ Lia untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu pula, bertemankan juga Abang Gita. Kita okey, jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: kasih kerana mendengar MagFM 102.3.
1: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
2: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga kerasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
0: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau janjikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Assalamualaikum. Ha, inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kodara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026. Hari pertengahan minggu orang kata. Geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan.

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM. Sentiasa

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klip.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja, selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan, mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri, penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Burung Hantu.
1: Geng Burung Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enric Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitren. Wan Ahmad Guzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Syamir Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Syamir menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada Sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Syamir tewas 2-0 kepada jago England Sam Torchard di final Scottish Event Campus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat 44 tahun mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan perseorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit petik perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan yang nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, itu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya untuk kolesterol lah kan, bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak, lambat kan. Jadi boleh juga yang ada cakap tu tadi, yang pakai kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak, senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembung dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawa? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawa. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit ke kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaatnya lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tertutup sudah pintu.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Nuraini Ahmad, ada Mamex dekat sini. Mamex yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM. Acu Ina 79, ada Mr. Labo, ada Bahari Ghazali tadi kan. Ada juga Zirafira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di jahannya rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik. Ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa, sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum, Mi Hassan, assalamualaikum. Hai hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abang juga Ciki, Gimi Tot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, Hanim harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni lah, ada juga lencongan lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan fokus supaya kita sentiasa peka kan. Keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane, jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah kan. Sebab ada orang yang sedang bekerja, bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ini kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan, sentiasa cuba mengambil kesempatan. Kita lah kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan, itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan scammer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan scammer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skamer. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita.

tercinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sendiri biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk kadang-kadang. Ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas. Mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena di ulit mimpi ini. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelosok. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaannya kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku kepada anda. Walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan Geng Burhan T.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di ke mana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok live kita, kan? Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada Ben Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Botol Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavender Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Shazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni. Terima kasih lah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah, kan? Kalau tidak dalam TikTok live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hanya masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat. Ada juga yang sedang bekerja waktu ini. Berehat sekejap kan, dengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Okay, hari ini juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah. Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madung dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah. Tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Terus hiburan dengan Geng Burung Hantu pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Terimalah samaran bayangan dari Nikki Astria, Nasional FM, sentiasa di hati.

Maroon 5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Hanya mengucapkan okey kepada anda juga. Ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini, mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita, Abang Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan. Banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman perjalanan anda. Ada nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukan je kepada biasa kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okey, sebab orang kata diet telur ni boleh, diet telur ataupun diet protein ni dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan kan, juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah kadang-kadang pemakanan ni, makanan ni adalah satu perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim lagi menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tanyalah juga geng-geng burung hantu yang ketika ini ada lagi yang masih tidak tidur kan. Berapa lama anda tidur? Jadi anda nak kongsikanlah juga sebenarnya untuk orang dewasa. 4 jam tidur sangat tidak cukup. Itu macam saya lah saya rasa kan. Sebab kita kena bekerja waktu siangnya. Okey, 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam, ramai rasa tidur 6 jam ni cukup. Badan rasa puas. Tidur rasa macam lena. Tapi sebenarnya berasa je cukup. Tak cukup juga ya. 7 jam paras minimum yang disarankan. Tapi sebenarnya tidur yang cukup bagi orang dewasa ialah tidur antara 8 hingga 9 jam untuk membantu fokus emosi dan kesihatan. Kualiti tidur juga penting. Tidur 8 jam tapi kerap terjaga juga, tu masalah lah kan. Berdengkur kuat atau mengalami gangguan pernafasan juga tidak menyegarkan lah, tidak baik lah untuk kesihatan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur, keadaan kesihatan, aktiviti dan individu. Remaja biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Betul. Itu sebablah kalau anak-anak kita yang paling kecil itu, kalau budak-budak dia akan tidur banyak sebab dalam tidur tu dia membesar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, janganlah banyak tidur sangat kan. Tapi kena tidur yang cukup, antara 7 ke 9 jam macam saya katakan tadi. Kurang tidur bukan sekadar menyebab mengantuk, ia boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kawalan emosi dan keupayaan menghadapi tekanan. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Sama-samalah kita hayati apa yang Hanim sampaikan supaya kita cuba cari masa untuk kita tidur supaya kesihatan kita terjamin. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat pagi, Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih setia menemani saya. Saya juga setia menemani anda. Ini adalah jam yang terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Okey, kepada anda-anda yang baru bangun, baru mulakan hari, kalau ikut waktu sekarang ni, kebiasaannya ibu-ibu memang dah bangun lah kan, untuk menguruskan hal-hal persekolahan anak. Ada yang gosok baju, ada yang gosok baju seminggu sekali, ada yang gosok baju hari-hari. Ambillah kesempatan kan. Kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa orang. Ada waktu orang boleh buat hujung minggu, ada ibu-ibu tak boleh buat hari-hari. Apa-apa pun, semua yang ibu lakukan adalah semata-mata untuk memastikan semua kelengkapan, semua apa yang diperlukan oleh anak, juga bapa kepada anak tu kan, semuanya ada dilengkapkan sebelum permulaan hari kan. Jadi itulah Anim nak kongsikan jugalah kan, pagi ni adalah sebuah undangan, sebenarnya undangan untuk kita memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dengan tekad yang lebih kuat. Setiap kali mata kita dibuka untuk menyambut hari baru, itu adalah satu peluang untuk memperbaiki diri, mengejar impian, mencipta lebih banyak kenangan bermakna. Lihatlah sinar mentari hadir pada waktu pagi. Setiap cahaya membawa satu pesan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang hari ini. Mungkin ada cabaran yang perlu kita lalui, tapi setiap langkah kecil yang kita lakukan tetap membawa lebih dekat kepada kejayaan. Mulakan pagi dengan senyuman. Fikirkan dengan fikiran yang positif, dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus bersama Nasional FM dengan pilihan lagu-lagu menarik untuk anda, tentunya Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan juga bersama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akan bertambah manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang memelihara amal. Dan kita tahu bahawasanya dalam kita beramal, satu, kita kena beramal sebaik mungkin dalam kita mendekatkan, melaksanakan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak juga, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan ialah kita kena pelihara amal daripada perkara-perkara yang menjadikan amal kita sia-sia ataupun yang akan membatalkan pahala amal-amal kebaikan kita. Maka di antara salah satu perkara yang boleh menyebabkan amal kita sia-sia ataupun amal kita tidak mempunyai kualiti yang baik, bahkan tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah apabila kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan sedekah ataupun kita memberikan bantuan kepada orang lain adalah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita, mengungkit sedekah yang telah kita lakukan ataupun zakat yang telah kita keluarkan. Maka Imam Ghazali mengatakan kita hendaklah memelihara amal kita. Memelihara amal yang telah kita lakukan, sama ada zakat atau sedekah atau infak yang kita laksanakan, jangan daripada mengungkit-ungkit. Imam Ghazali berpesan, janganlah sekali-kali engkau mengungkit-ungkit sedekahmu yang telah engkau berikan kepada orang lain, yang telah engkau infakkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang telah kamu berikan infak atau telah kamu berikan sedekah. Maknanya kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, kita adalah golongan yang tidak memelihara amal kita daripada perkara yang boleh menjadikan amal kita itu sia-sia. Amal kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa timbul satu perbuatan, timbul istilah mengungkit-ungkit ni? Apa puncanya? Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian. Apa puncanya? Maka Imam Ghazali mengatakan, hakikat sifat ini adalah kerana apa? Kerana engkau memandang dirimu sebagai orang yang berbuat baik kepada orang fakir dan menganggap diri lebih unggul daripada banyak. Yang pertama, kita dah merasakan kita buah baik kepada orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu adalah maknanya kenapa kita kadang-kadang mengungkit pemberian kita. Kan, kita menyebutkan semula pemberian kita kepada orang lain. Apa tanda-tandanya? Apa tandanya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bantu? Kita lebih baik daripada orang yang kita tolong tadi. Apa tandanya? Maka tanda-tandanya adalah
engkau menuntut terima kasih dan penghargaan darinya. Kan? Kalau orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kita bantu orang tu. Orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kan? Kita rasa, dah lah tolong. Tak ucap terima kasih kan. Itu yang pertama. Maknanya kita rasa kesal, rasa kecewa. Memang itu sebenarnya hak kepada orang yang diberikan bantuan. Memang ucapan dia kena ucap terima kasih. Tapi kita yang bagi ni tak layak pun minta sebenarnya. Kan? Dia macam contohlah tuan-tuan, kita menerima tetamu. Memang hak kita adalah menghormati tetamu. Tapi bukanlah kita boleh paksa tuan rumah untuk sediakan. Kita memang layak, contohlah kita tetamu layak untuk dimuliakan dengan diberikan air, diberikan makanan. Tapi bukan hak kita untuk menuntut tetamu, kau kena hormat aku. Tak, bukan tuan-tuan. Maknanya kita kena sedar bila kita dalam keadaan kita memberikan penghargaan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, memang sepatutnya orang yang diberikan sumbangan mengucapkan terima kasih. Tapi kita yang berikan sumbangan bukanlah boleh paksa dia. Kau tak ucap terima kasih ke? Kau tak erti nak menghargai ke pemberian? Tak. Sebab kita beramal kerana Allah. Kalau dia ucapkan terima kasih, itu bonus kepada kita. Maknanya dia adalah orang yang tahu membalas budi dan menghargai pemberian. Yang pertama. Maknanya kita kena usahakan. Kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak hargai pun, Allah akan balas kebaikan kita. Tuan-tuan, cuma kita boleh nasihati kepada orang lain. Contohnya kita sendiri, bila dibantu oleh orang lain, maka kita menghargai pemberian bantuan daripada orang lain. Yang kedua, apa tandanya kita merasa kita baik daripada orang lain? Tuan-tuan, merasakan kita ada kelebihan berbanding orang yang kita bagi bantuan tu. Kita mencelanya. Contohnya tuan-tuan, kita dah bantu dia kan. Satu hari kita minta bantuan kat dia, kita tak bantu. Kita akan mencela dia kan. Inilah tak kenang budi kan. Kita mencela dia. Maknanya itu kita rasa kita masih lagi ingat kepada amal perbuatan kita yang dulu. Sedangkan kita buat tu kerana Allah SWT. Kan, mungkin dia tak bantu kita, kita boleh cari bantuan daripada orang lain. Kan, tapi kalau kita rasa diri kita dah ada menanam amal, memang tuan-tuan, ulama mengatakan nak jadi orang itu tunduk pada kita ataupun orang itu ikut pada kita, senang je. Banyak buat baik ke dia, orang tu akan senang buat ikut kita kan. Lepas tu dikatakan seseorang itu akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepadanya. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kita beramal adalah kerana nak mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, wahum bil akhiratihum yukinun. Mereka yang solat, mereka yang keluarkan zakat, berinfak, sebenarnya bukanlah kemanusiaan semata-mata, bukan kerana simpati semata-mata, bukanlah kerana dorongan empati semata-mata, tapi dorongan yang kuatlah kerana mereka yakin kepada hari akhirat. Kerana mereka yakin kepada balasan hari akhirat. Jadi yang mereka harapkan bila mereka memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan sumbangan adalah ganjaran daripada Allah di hari akhirat. Ada juga Allah bagikan di dunia, tapi itu yang lebih utama. Itu tanda-tandanya. Maknanya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ada tak contoh kita bagi bantuan kawan kita, kita bagi tolong kawan kita, kita ungkit kan? Kau lupa ke siapa tolong kau dulu? Maknanya kita masih lagi menanamkan tujuan dalam tujuan apa? Tujuan dalam bantuan kita. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi kita kena sematkan. Bila kita dah bagi tu, aku tak mengharapkan apa-apa daripada dia. Aku hanya mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya contohlah kita bantuan kepada orang tu, satu masa kita susah, kalau boleh jangan cek dia dulu, cek online dulu. Supaya nak apa? Tidak mengharapkan. Kecuali memang dah tak ada jalan lain dan memang dia dah seorang je, maka kita minta bantuan. Tapi tanpa ingat, tanpa perlu menyebutkan pemberian kita yang dulu. Jangan ungkit balik. Lu kau ingat ke masa kau susah siapa tolong kau? Tak perlu kan? Itu adalah melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk
tidak mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya, nafsu kita tuan-tuan. Kan nafsu kan mestilah kita nak nak dapatkan bantuan cepat, kita akan sebut kan. Supaya apa? Kawan kita ingat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya bila kita mencelak, akibatnya bila kita ungkit perkara tersebut tuan-tuan, kerana celaanmu kepadanya, dia lebih memusuhimu dibandingkan dengan sebelum engkau bersedekah kepadanya. Bila kita ungkit sebut-sebut, apanya apa? Dia musuhi kita. Padahal sebelum kita bersedekah, sebelum kita bagi bantuan pada dia, sebelum kita bagi semangat pada dia, kita elok je. Tapi bila kita bagi bantuan pada dia, lepas tu kita sebut-sebut, akhirnya hubungan jadi renggang. Kerana kita selalu menyebutkan kebaikan kita. Allah.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTI.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita sedari sepanjang 6 jam Hanim menemani anda dah sampai ke penghujung waktunya untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih kerana terus setia memilih Nasional FM sebagai peneman anda selama 6 jam dalam geng burung hantu. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkan sejenak mutiara kata ini. Setiap pagi adalah peluang baru untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan semalam menghalang langkah kita untuk hari ini. Buat anda yang beragama Islam, jangan lupa untuk menunaikan fardu solat subuh. Untuk makluman, azan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Negeri Sembilan, Alustar Kedah dan Kanga Perlis akan berkumandang tepat pada pukul 6 pagi ini, 29 Julai 2026. Sebelum berpisah, saya titipkan serangkap pantun. Mentari pagi mula berseri, burung berkicau, riang bernyanyi. Andai ada umur dan rezeki, kita bersua lagi di lain hari. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang siaran segmen Geng Burung Hantu 6 jam ini. Semoga hari yang bakal menjelang dipenuhi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah. Sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah. Tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tau adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah. Hari ini 29 Julai 2026, hari Rabu, bersamaan 14 Safar 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini telah pun masuk pada pukul 5.59 minit pagi. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti bacaan surah Al-Hajj ayat 1 hingga 14. Juga seterusnya rancangan Permata Hati bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Dan seterusnya kapsul motivasi Jalan Minda pada pukul 6.50 minit pagi. Dan tepat pukul 7 kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita utama. Hari ini saya Sazlina Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan pada pukul 8 hingga 10 pagi nanti Lia akan bersama dengan rakan setugas Abang Gitar ataupun Abang Asri akan bersama dengan anda. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya

0: Zag FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya

Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungkannya, dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat serta mengerikan.

Dan ada di antara manusia yang membantah perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berasaskan sebarang pengetahuan, dan ia menurut tiap-tiap syaitan yang sebati dengan kejahatan.

yang telah ditetapkan pada tiap-tiap syaitan itu, bahawa sesiapa yang berketuakan dia, maka sesungguhnya ia akan menyesatkannya dan memimpinnya kepada azab neraka Allah.

0: bijak.
1: Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak, yakni ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia, kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakannya. Kami jadikan secara yang demikian kerana kami hendak menerangkan kepada kamu akan kekuasaan kami, dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibu yang mengandung itu apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa, dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa, dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan ingatlah satu bukti lagi, engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh, dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai.

Kedua-dua kenyataan yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati, dan dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

0: dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tidak ada sebarang syak padanya, dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, yakni menghidupkan semula orang-orang yang ada di dalam kubur.
1: Amin.

Dan ada di antara manusia yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berasaskan sebarang pengetahuan dan tidak berasaskan sebarang keterangan dan tidak juga berasaskan mana-mana kitab Allah yang menerangkan akan kebenarannya.

Ia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong angku sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari jalan agama Allah. Ia akan beroleh kehinaan di dunia dan kami akan merasakan azab yang membakar pada hari akhirat kelak.

0: الآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap, iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan kalau ia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula kepada kekufuran. Dengan sikap itu rugilah ia di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang amat terang.

0: menyeru dan menyembah makhluk-makhluk yang lain daripada Allah yang tidak dapat membahayakannya dan yang tidak dapat mendatangkan kebaikan kepadanya, yaitu kesesatan yang jauh terpesong.
1: Ya da'ul man darruku aqrab min naf'i labi'sal maula wa labi'sal ashir.
0: Ia menyeru dan menyembah makhluk yang lain. Dengan perbuatan demikian, mudaratnya lebih dekat dari manfaat yang diharapkannya. Demi sesungguhnya, seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk sahabat karib ialah makhluk yang diseru dan disembahnya itu.

Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Sebab itu melihat semuanya ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita takkan tanya, kenapa Tuhan buat macam ni kat aku? Quran kata, laksanakan tanggungjawabmu. Pasal apa? Pasal Allah tahulah. Tuhan yang bagi kita suami ini. Tuhan yang bagi kita anak ini. Tuhan yang memilih kita lahir daripada rahim ibu bapa ini. Tuhan yang pilih kita duduk di bumi ini. Tuhan yang pilih kita duduk di Melaka, di Masjid Tanah. Di mana lagi? Mana Melaka? Nak sebut Melaka pun tak tahu. Dah tukar. Lupa geografi. Bukit Katil. Lagi? Semua-semualah Melaka-Melaka ni kan. Tuhan pilih kita kat sini. Pasal apa Tuhan tak jadikan puan-puan orang Putrajaya? Pasal apa puan-puan ini yang dipilih berada di sini? Tuhan tahulah pasal apa Tuhan buat macam tu. Ada sebab Tuhan tak jadikan saya orang Melaka. Ada sebab Tuhan jadikan saya orang Kedah duduk di Putrajaya. Ada sebab. Jadi sebab itu hak tu kita tak payah fikir. Pasal Tuhan, kerja Tuhan. Kerja kita, buat tanggungjawab kita. Tu kata Al-Quran. Baik tu Quran kata, hak benda di luar kalan, kawalan ni tak usah nak fikir saya. Anak kita nak jadi apa, masuk universiti mana, kerja apa, jodoh dia dengan siapa. Quran ajak pada kita, hari ni laksanakan tanggungjawab. Didik anak, doa untuk anak, dengar rintihan-rintihan anak. Doakan anak, apalagi peluk anak. Kerana akhirnya, tanggungjawab kita hanya berusaha. Selebihnya itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Al-Quran. Kemudian yang kedua, cuba tengok. Ayat dia bawah sikit. Fa idza khifti alai. Allah Taala iktiraf orang perempuan ni kadang-kadang dia takut. Saya takutlah ustazah. Dia takut. Betul tak kita ni banyak takut? Takutlah ustazah kalau kita buat macam ni apa jadi? Takut ketakutan itu Quran kata, tengok. Allah Taala tak kata kau tak boleh takut, tak. Quran tak kata lemah imanmu sekiranya engkau takut, tak. Tapi Quran kata, apabila engkau takut, maknanya takut tu bukan satu dosa, tapi takut tu adalah fitrah manusia. Bila takut adalah fitrah manusia, lalu hari ni kita tengok yang ramai mak-mak kita takut, sangat takut anak rosak, takut anak pilih kawan, takut anak gagal, takut macam-macam takut. Lalu bagaimana Allah Ta'ala ajar pada kita? Bimbing rasa takut dengan dipulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mak bangun malam, mak. Ya Allah, anak aku depan aku, ya Allah, aku boleh jaga, wahai Allah. Tapi di belakang mataku, ya Allah, di belakang, di luar kawalanku, ya Allah, aku serahkan kau sepenuhnya kepadamu, wahai Allah. Sebab, sebaik-baik penjaga bukan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak kita ni, kita boleh jaga depan mata, tapi belakang kita tak boleh, puan-puan. Tapi Quran kata apa? Allah, dia jaga bukan sekadar yang depan, yang belakang, yang kita tak nampak, yang kita nampak, tu semua Allah Ta'ala boleh jaga. Sebab itu cara Al-Quran ajar pada kita, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Quran kata, fa'alqihi fil yam, hanyutkanlah dia. Tak terbayang dek kepala, puan-puan. Datang perintah kepada mak Nabi Musa supaya melepaskan anak yang berada dalam dakapan. Lalu ulama tafsir kata Abu Fida Ismail, ya, As-Suyuti, siapa lagi? Dalam tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir Al-Azhar, kata Buya Hamka, yang dimaksudkan dengan fa'alqihi fil yammi, arahan yang sukar itu, ya, kalau mak ni, takut ni sebagai anak dia dibunuh oleh Fir'aun. Kalau takut mak tu, patut apa dia buat? Sembunyi anak, dakap anak dia, jaga anak dia. Tapi Quran kata, hanyutkan anakmu. Pasal apa Quran kata hanyutkan? Pasal apa Quran suruh lepas? Sebab kata ulama, seumpamanya Allah Ta'ala sedang ajar pada kita, ada sebahagian perkara kita kena lepas untuk diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal selama ni kita duk genggam, kita ingat kita jaga dia, kita bagi makan dia, kita bagi pendidikan dia, Quran kata dah lepas. Dah selesai tanggungjawab, lepas untuk diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar Allah buat kerja Allah, jangan kita buat kerja Tuhan. Lalu tengok hari ni kan, ada mak yang bila anak dia dah besar, dah kahwin, kadang-kadang dia tak boleh terima anak dia buat keputusan sendiri. Dia tak boleh terima kenapa anak dia ambil jalan ini dan sebagainya. Maka inilah Quran ajar pada kita. Ada masa kasih sayang, kena beri kepercayaan. Jangan duk ingat nak kawal, nak kawal, nak kawal, nak kawal. Sebab itu, kalau tengok, ada kisah-kisah mak-mak yang kawal anak. Termasuklah mak mertua. Cerita apa, P. Ramli tu? Nyonya Mansur tu apa? Ibu mertua antara dua darjat. Kan? Mak dia nama apa? Nyonya Mansur. Bini dia nama apa? Tengok cara dia. Ada mak-mak. Saya yakin sebenarnya Nyonya Mansur tu pun bukan jahat pun. Cuma dia nak kawal anak dia. Sebab itu, mak ni dia bukan jahat pun kalau saya lah. Dia mungkin nak kawal anak dia. Cuma, cara kawalan ni tu tidak betul. Sebab itu dibuat satu cerita sebagai mesej pada kita. Mak ni kadang-kadang kena belajar untuk melepaskan. Lepas pada siapa? Lepas pada Tuhan. Kerana melepaskan itu bukan bermakna kita tak sayang anak, tapi kita nak bertawakal kepada Allah. Kemudian ayatnya itu Allah Ta'ala kata, wala takhafi wala tahzani. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Cuba tengok susunan dia. Quran kata takhaf, takut. Tahzani itu sedih. Quran ajak pada kita, tuan-tuan puan, susunan dia tu jangan takut, jangan sedih. Sebab hari ni, ya, kita ni duduk di tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Kita takut akan datang dan kita sedih pada masa yang lepas. Mak ni kadang-kadang kerana trauma-trauma dia yang lalu, lalu akhirnya dia buat macam tu pada anak dia pasal apa? Janganlah anak aku jadi macam dulu aku rasa. Dan kebimbangan mak apa? Masa akan datang. Takut nanti anak jadi takut macam ni. Jadi mak ni kadang-kadang dia berdiri di tengah. Sebab tu kadang-kadang mak ada khilaf dalam membuat keputusan. Saya nak sebut tak ada mak hak jahat. InsyaAllah. Cuma kadang-kadang dia tersepit di antara ketakutan dan kebimbangan. Jadi sebab itu ada keputusan-keputusan yang menyebabkan mak salah dalam buat keputusan. Mak ni bukan semua betul, tak? Ada masa mak kena terima hakikat, mak juga salah. Pasal apa? Pasal kita manusia, mak. Mak jangan sesekali menyombongkan diri. Mak makan garam lagi banyak daripada hang, tau. Jangan. Pasal mak makan banyak garam tu yang darah tinggi, betul. Mak jangan nak kata mak hidup dulu pada hang. Tak ada. Tengok cara Umar Al-Khattab ajak pada kita. Merendah diri menjadi manusia, tengok orang hak tua, kita kata apa? Allah banyak amal dia, mesti dia masuk syurga dengan amal banyak amal dia. Tengok anak kecil ni, anak-anak kita ni. Ya Allah, dia ni tak ada dosa. Mudah-mudahan untung-untung dia masuk syurga kerana dia tak ada dosa. Kita tak tahu lagi. Tu cara Quran ajak kita. Baik itu mak jangan ingat mak tidak ada dosa dan mak ada kuasa veto. Hanya dengan mak memegang title mak. Tak ada. Mak memang dapat kelebihan, tapi itu bukan apa? Bukan untuk dimanipulasikan. Minta maaf saya sebut. Mak ni kita dia kadang-kadang dia berasa aku yang paling betul sebab aku beranak ke hang. Hang salah. Sebab hang anak aku tahu lah aku mak hang. Ayat tu pernah dengar tak? Mak tahu lah mak yang beranak ke hampa. Mak tahu lah. Itu mak, jaga-jaga mak. Pasal apa? Kita bukan perempuan yang sempurna. Lalu Quran ajarkan pada kita, kadang-kadang kita ada silap juga. Mak jangan malu nak minta maaf pada anak mak. Mak jangan lupa nak terima kasih pada anak. Mak jangan lupa nak sebut perkataan yang baik-baik pada anak. Saya belajar perkataan yang baik-baik dengan anak ni kan, subhanallah. Saya ada guru-guru yang bila saya jumpa kan, antara perkataan yang disebut, ya Allah, seronoknya abah ada anak macam ni. Satu ayah sebut depan saya. Bayangkan, bapak dia sebut depan ramai-ramai orang, ya Allah, seronoknya abah ada anak macam ni. Agak-agak apa jadi pada anak tadi? Seronok. Kita nak sebut puji anak, Allah, depan orang. Bukan puji, jegi-jegi mata luas sikit. Jaga buat perangai, sekejap lagi naik kereta, siap. Belajar untuk menyebut perkataan yang baik-baik. Ya Allah, seronoknya. Terima kasih kakak yang menyebabkan mama jadi mak pada anak-anak mama. Kakak anak pertama yang menyebabkan mama jadi mak. Cuba cakap macam tu pada anak kita, puan-puan. Kadang-kadang kita ni ego jadi mak. Tak nak terima kasih pada anak. Ya Allah, terima kasih kakak. Mama sihat badan. Alhamdulillah, mama rasa mungkin sebab berkat doa anak-anak mama. Ya Allah, seronoknya. Apalah salahnya kita merendah diri. Selalu orang duk sebut anak je salah, anak je salah, anak je salah. Apa kata hari ni, kita ubah sikit mentaliti. Jangan tunggu terima kasih pada anak. Kita belajar berterima kasih pada orang yang kita sayang. Tak rendah pun ego kita. Terima kasih sebab bantu mama. Terima kasih doakan Mama. Biar pi dia tak pernah doa pun. Mungkin kita sebut macam tu, lepas tu dia doa kat kita. Kan? Yang namanya manusia itu hatinya lembut. Jangan kita duk tanya Ustazah. Ramai orang mai jumpa saya, Ustazah macam mana saya nak ubah anak saya? Ustazah macam mana saya nak ubah suami saya? Ustazah macam mana saya nak ubah keluarga saya? Tukar puan-puan, tukar. Kita tukar dengan ya Allah, macam mana aku nak ubah diri aku? Suami kita, anak kita ni, tuan-tuan puan, kita nak ubah macam mana pun, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita boleh ubah dia. Yang ubah ni siapa? Pemilik dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah rintih di waktu malam. Ya Allah, terima kasih kau bagi pada aku anak-anak yang sihat, ya Allah. Kau bagi pada aku anak-anak yang boleh membesar dengan baik, ya Allah. Kau bagi anak-anak aku yang sempurna, ya Allah, pada zahirnya, ya Allah. Tapi ya Allah, tolong aku, ya Allah. Aku tak mampu berdepan dengan ujian anak-anak, ya Allah, yang menyakitkan hati ni, ya Allah. Bantu anak-anakku, ya Allah, supaya keluar daripada bibir mereka perkataan yang baik-baik, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Aku lemah, ya Allah. Tolong lapangkan dada aku, wahai ya Allah. Tolong hilangkan kesempitan dalam hatiku, wahai ya Allah. Tolonglah, ya Allah, bantu aku di atas kelemahan aku, ya Allah. Kadang-kadang bukan anak yang jahat, hati kita yang sempit. Sebab itu kita mudah terasa. Bangun malam, Mak. Mak minta dengan Allah, Mak. Ya Allah, tolong lapangkan dadaku, ya Allah. Tolong bantu aku terima ini hakikat kehidupan aku, ya Allah. Tolong bantu aku terima ini ujian yang kau bagi kepada aku, wahai ya Allah. Sebut dengan Allah. Bukan Allah tak tahu ujian kita, Mak. Tapi Allah nak dengar. Apa yang kau nak rintihkan kepada aku? Bangun, Mak. Jangan kita marah-marah anak. Bangun, merintih, nangis ke Allah. Bangun, cerita, ya Allah. Aku dah sejauh ini memberikan yang terbaik pada keluarga aku, wahai Allah. Tolong lapangkan dada aku, tidak mengharapkan ganjaran daripada manusia, tidak mengharapkan terima kasih daripada anak-anakku, ya Allah. Minta Tuhan lapang hati, baru tak terasa hati dengan anak. Sekarang ni, Mak, bukan Mak jahat, bukan anak Mak jahat. Hanya hati kita ni yang kadang-kadang kita nak pujian daripada manusia. Salah tak? Tak salah. Tak salah. Tapi takut-takut terlalu berharap, terlupa. Tertinggal ada Allah yang patutnya diisi dalam hati kita. Mak, bangun, Mak. Minta dengan Allah. Mungkin dah lama kita tak menangis. Mungkin dah lama kita tak merayu. Mungkin dah lama kita tak merintih. Minta dengan Allah ni sampai tahap rasa panas dada ni. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolonglah aku, wahai Allah. Minta. Cikita kan kalau kita pergi minta kat minta tolong kat orang kan. Tolonglah saya, tolonglah saya sekali ni, ya, tolonglah saya. Pasal apa kat Allah kita tak buat macam tu? Merintih dengan Allah ni kalau boleh sujud tu lagi panjang doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak masalah kita pun

0: susah anak saya dah. Ini kita doa minta dengan Tuhan kita, ya Allah. Aku pulangkan kepada engkau masalah aku ini, wahai Allah. Tolonglah aku uruskan masalah ini, wahai Allah. Kita ada masalah, tapi kita tak hantar balik, ya Allah. Tuhan, tolong aku selesaikan masalah aku ini, wahai Allah. Ya Allah, engkau yang hantarkan masalah ini, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, untuk aku selesaikan masalah ini, wahai Allah. Tak ada pun kalimah macam tu depan Allah, tak ada. Yang kita nak apa? Ya Allah, selesaikan masalah aku. Ya Allah, bagi aku anak aku berjaya. Ya Allah, kita dah ingat dengan permintaan-permintaan sebegitu, selesai dah. Kata ulama, mungkin Allah nak dengar rintihan kita. Mungkin Allah nak tahu apa yang kita rasa dengan perkataan-perkataan kita, kata ulama. Bukan Allah tak tahu kita sedang kecewa. Bukan Allah tak tahu kita sedang hampa. Tapi Allah nak tengok sejauh mana kita sungguh-sungguh nak cerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Allah, ya tuan-tuan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah, Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengimbangkan

Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadzil Samin bertemu anda kembali dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Okey, semalam Ustaz akhirnya kongsikan tentang adab-adab versus biadab. Dan juga terutamanya fokus kita bila kita berada di jalan raya. Semalam Ustaz dah share tentang 3 perkara dan hari ini saya nak share lagi 3 perkara supaya 3 tip ini dapat membantu diri kita, memperbaiki diri kita menjadi seorang pengguna jalan raya yang lebih berhemah, lebih berakhlak dan lebih beradab. Okey, apa dia? Yang pertama, ni saya nak pesan kepada mereka-mereka yang bawa kereta ni melebihi had laju di atas jalan raya ni. Tuan-tuan, tak tolong sangat-sangat.

kita bawa benda tu di atas jalan raya kerana ada pengguna-pengguna jalan raya yang bukannya skill macam kita. Betul tak betul kan? Kadang-kadang baru dapat lesen P. Kadang-kadang baru dapat lesen L. Tapi disebabkan keangkuhan kita, bawa laju suka hati, cilok sana, cilok sini, sehingga berlakunya panik dan akhirnya yang kita tak nak, aksiden, kemalangan. Kalau kemalangan sekadar kerosakan kereta ataupun motosikal, tak apa. Tapi kalau membawa kepada kematian, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Yang ni yang kita tak nak ya.

Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini attitude bagi mereka yang hari ini bila berada dekat traffic light. Saya selalu nampak tuan-tuan dan puan, bagi mereka yang hari tak suka dalam keretanya kotor, tapi mereka suka mengotorkan hari ini kawasan luar kereta. Yang jenis tangan cepat je buang everything dekat kereta tu kan, nampak sampah dia buang dekat tepi, nampak butung gokok dia buang kat tepi, yang kadang-kadang tuan-tuan dia makan buah kan, buah tu, kulit buah dia buang kat tepi dekat traffic light. Subhanallah, tak beradab langsung tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang yang macam ni, terutamanya mungkin kita pernah buat, cuba baiki diri, jadi orang yang lebih empati, jadi orang yang lebih, orang kata, ada sikap moral yang lebih baik lah, supaya sikap macam ni tak adalah hari ni menjadi sebutan di kalangan pengguna-pengguna jalan raya. Itu kita tak nak tuan-tuan. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini paling penting, paling penting saya nak pesan kepada semua. Apa dia ya? Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, janganlah

0: kita terkenal dengan lagi light kan. Ha, jadi kita kena jadi pengguna terutamanya. Ha, yang mendengar ni Melaka FM ni, orang Melaka terutamanya, tunjukkan kepada orang luar Melaka, walaupun Melaka ni terkenal dengan hari ni traffic light yang banyak, tapi kita adalah pemandu paling berhemah di Malaysia. Mudah-mudahan dan tip-tip yang saya bagi ni insyaAllah membantu kita menjadi seorang hari ni lebih, hari ni rasa untuk menjadi yang terbaik insyaAllah. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Compass on Natal.
1: Rotus ribu belia terima langganan EI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
2: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
1: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti atau tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
1: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
1: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
3: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
1: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegak beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padanan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di ibu negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ramanan, perkara itu setara dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
0: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
1: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
2: Antara kandungan berita pagi ini, pembinaan sebanyak 1,000 tiang fiber guna sama disasarkan di seluruh Melaka hingga hujung tahun ini. Aplikasi kecerdasan buatan yang akan ditawarkan bawah program akses percuma untuk 100,000 belia Malaysia masih belum dimuktamadkan. Warga kerja Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya digesa terus memperkukuhkan budaya turun padang. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

Kemasan bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Janda Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dan

0: Syara Muzaffa Sabantai JPJ Pusyak masih berfungsi dengan baik. Perkara di era Lubuk Gajah di Lalu Lembus Panggangsa juga masih lagi tertawal. Manakala di Mulatan Sepang 4 sehingga sepangat sehingga laluan Lembu MJ juga masih lagi sudah terkawal. Manakala di persepangan Lampu Syarat Panggalan anggota trafik sedang buat kawalan pada pagi ini. Di daerah Jasin laluan Lembu MJ Jalan Jasin Bestari dan Komban itu juga lancar di Lampu Syarat Batu 16. Anggota trafik juga masih lagi buat kawalan pada pagi ini. Setakat pagi ini tak ada sebarang kes menarik yang berlaku. Masih lagi dikawal. Setakat itu saja pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih Korporal Hafiz.
0: Selamat.
1: Baik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Info trafik Melaka FM itu tadi daripada Korporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3. Yang dengarkan di RTM Klik juga, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang pagi-pagi ni temankan Lia di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak ke tempat kerja ketika ini. Lagi 3 minit je nak sampai pukul 8 ni. Hati-hatilah memandu Walaupun nak pandu dengan laju-laju tu, tapi kena ikut had kelajuan yang telah ditetapkan. Apapun, saya doakan yang dalam perjalanan pergi ke tempat kerja, saya doakan semua keselamat sampai ke destinasi. Yang mana yang baru lepas hantar anak-anak pergi sekolah tu, selamat berehatlah dekat rumah Okey, baik. Hari ni Lia akan temankan anda sampai pukul 10 pagi dan sekejap lagi Lia akan bersama dengan rakan tugas Abang Gita untuk Gegar Pagi pukul 8 nanti sampai pukul 10. Dan topik Gegar Pagi Lia akan kongsikan bersama dengan anda di jam berikutnya nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.